0: festival budaya mengangkat tema Spice, Heritage, and Harmony. Dan festival ini bakalan berlangsung di 3-5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resorts and Spa. Nah, ini nih bakalan menghadirkan pengalaman budaya yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berkesan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seru banget ya, karena memang menurut gue kita Provinsi Lampung itu kayaknya masih kurang nih ngomongin tentang festival budaya dan segala macem. Bukan berarti tidak ada, tapi kayak masih kurang aja gitu. Kita butuh banget gitu ya asupan festival-festival budaya dan juga pastinya yang terkait dengan kesenian begitu, ya gak sih? Gue sih seneng sih kalau misalnya ngeliatin hal-hal yang berbau-berbau seni gitu ya. Iya, bukan, gue gak mention yang sedang terjadi kemarin ya, bukan ya. Dan festival ini bakalan berlangsung di 3-5 Juli tadi ya, yang seperti gue bilang 3-5 Juli 2026. Nah, dilansir dari laman Disparekraf Lampung, festival ini terinspirasi dari kekayaan rempah Nusantara serta filosofi luhur Piil Pesenggiri. Dan festival ini menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, kuliner, seni, dan komunitas. Pesenggiri Festival gak cuman menampilkan budaya untuk disaksikan nih ya teman produser, tetapi juga ngajak kamu, ya ngajak lu gitu teman produser, untuk merasakan, mempelajari, dan terlibat langsung nih katanya ya dalam setiap pengalaman yang disajikan. Pesenggiri Festival 2026 menghadirkan beragam pertunjukan seni, ada pameran budaya, loka karya kreatif, terus juga ada pengalaman kuliner yang mempresentasikan identitas Lampung dan juga Indonesia. Nah, melalui tarian tradisional, karya seni kontemporer berbasis warisan budaya, serta berbagai aktivitas edukatif, festival ini menjadi wadah pelestarian sekaligus pengembangan budaya, khususnya budaya lokal gitu ya, agar tetap relevan untuk generasi masa kini. Pengunjung juga bakalan mengikuti berbagai kelas kreatif yang dipandu oleh para seniman dan praktisi budaya, mulai dari seni tekstil, kriya, dan juga kegiatan melukis yang dirancang untuk mempertemukan kreativitas modern dengan nilai-nilai tradisional. Begitu ya, dan memang festival ini menghubungkan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga komunitas dalam satu pengalaman. Nah, di setiap pertunjukannya, karya seni hingga sajian kuliner tersimpan kisah tentang identitas, sejarah, dan semangat kebersamaan masyarakat Lampung. Asik ya. Nah, Pesenggiri Festival 2026 ngajak masyarakat, wisatawan, komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan juga pecinta budaya untuk bersama-sama merayakan kekayaan rempah, warisan budaya, dan harmoni yang menjadi identitas Indonesia. Begitu deh. Ya, semoga nanti penyelenggarannya lancar-lancar dan sukses gitu ya. Dan jadi wishlist teman Pro 2 semua gitu ya. Mungkin lu juga penasaran nanti ya, gimana ya nanti pengalaman itu tadi yang udah gue bilang dan sudah dijanjikan gitu tadi oleh Disparekraf Lampung tentang Pesenggiri Festival 2026. Tadi tanggalnya 3-5 Juli 2026, jadi masih ada waktu untuk lu meyakinkan seseorang ya untuk bisa barengan kesana gitu kan. Iya gak sih? Kayak art date, asik. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Just keep on tuning di Pro 2 dari Bandung Lampung.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: part of it. Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, kalau misalnya teman Prodi udah dapetin nih celah hatinya doi ya, jangan sampai lu berhenti teman Prodi, gas terus ya. Ya, yeah, don't miss a beat ya, jangan sampai lu kehilangan momentum ya teman Prodi ya. Tapi kalau misalnya jeda ya, bukan berhenti ya, tapi di jeda itu gak masalah banget. Siapa tahu aja justru jeda itulah yang dibutuhkan gitu ya. Kayak yang terjadi sama program makanan bergizi gratis di Lampung teman Prodi ya. Karena program MBG di Lampung itu bakalan dihentikan sementara ya, selama masa libur sekolah. Jadi kebijakan ini adalah tindakan lanjut dari arahan Badan Gizi Nasional atau BGN yang berlaku secara nasional ya, dan menyesuaikan kalender pendidikan di masing-masing daerah. Nah, jadi Kasubag Tata Usaha KPPG Lampung Bengkulu Fitra Alfarisi itu bilang ya teman Prodi, pemberhentian sementara operasional program MBG ini meruncuk surat edaran Kepala BGN RI nomor 12 tahun 2026 ya, yang dilakukan selama peserta didik menjalani masa liburan sekolah. Nah, jadi Fitra menjelaskan penghentian sementara ini gak hanya berlaku bagi siswa sekolah penerima manfaat MBG, melainkan juga layanan terhadap penerima 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang selama ini juga menjadi bagian dari program tersebut. Nah, menurutnya masa penghentian operasional ini bakalan menyesuaikan jadwal libur pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing, karena jadwal libur sekolah di setiap kabupaten atau kota itu tidak selalu sama. Dan Fitra menyebutkan kebijakan penghentian sementara operasional MBG juga berkaitan dengan semangat efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah pusat di berbagai kementerian dan juga lembaga. Selain itu, merujuk penyampaian dan keterangan pimpinan BGN, langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Nah, selain efisiensi anggaran, Fitra melanjutkan penghentian sementara program MBG juga disebut sebagai momentum untuk BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Dan menurutnya langkah ini akan dilakukan secara berjenjang ya evaluasinya, untuk memperbaiki tata kelola program agar pelaksanaannya ke depannya bisa lebih optimal teman Prodi. Dan menanggapi keberatan sejumlah mitra dan juga yayasan pelaksana MBG yang berencana melayangkan gugatan kebijakan tersebut ke PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, Fitra menegaskan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh karena KPPG di tingkat daerah atau provinsi hanya menjalankan kebijakan dan bukan pihak yang mengambil keputusan terkait penghentian sementara program. Nah, meskipun begitu, dia juga menegaskan gitu ya, penghentian operasional MBG atau program MBG hingga saat ini masih mengacu pada SE nomor 12 tahun 2026 yang diterbitkan oleh BGN sampai ada kebijakan baru atau putusan lain yang mengubah ketentuan.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Windra Denita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 5,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Dari miliknya Okai, temukan bahagia di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Pagi hari ini masih barengan Gebel Kas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update sedikit yuk tentang gelaran Pesta Bola Dunia 2026 ya, yang baru saja berakhir. Bukan baru saja sih, udah kurang lebih 50 menit yang lalu gitu ya. Pertandingan antara Cape Verde melawan Uruguay teman Pro 2. Lagi-lagi Cape Verde nih ya. Ini diam-diam ternyata jadi kuda hitam gitu ya di gelaran Pesta Bola Dunia 2026 di tahun ini teman Pro 2, karena Cape Verde berhasil menahan imbang Uruguay teman Pro 2 di grup H ya, Pesta Bola Dunia 2026 di Stadion Miami, dan mengenakan seragam kandang biru muda, Uruguay langsung mendominasi Federico Valverde dan kawan-kawan. Sadar betul gitu ya bahwa skuad itu sebenarnya unggul gitu ya dari Cape Verde, sehingga tampil agresif di menit awal. Di 10 menit pertama Uruguay itu menekan teman Pro 2, dan pada saat yang sama Cape Verde itu cuma bisa melakukan serangan balik. Tapi kecepatan yang dimiliki pemain Cape Verde yang ngebuat Uruguay keteteran teman Pro 2 ya. Di menit ke-20 di dalam sebuah serangan balik teman Pro 2 ya, pemain Uruguay terpaksa menjatuhkan pemain Cape Verde yang gak jauh dari kotak penalti ya. Dan tendangan bebas untuk Cape Verde, Kevin Pinya ini berdiri menghadapi bola, hanya dua pemain Uruguay yang menjadi pagar betis, dan ini memang kayaknya ngeremehin gitu ya ngeliatnya gitu ya. Dan bener aja Uruguay dihukum oleh Cape Verde. Tendangan Pino justru lurus dan keras melewati pagar betis pemain, dengan mudah melaju ke pojok bawah gawang. Fernando Muslera ya, penjaga gawang Uruguay, itu gak bisa menjangkau sepakan bola mati tersebut. Menyerang bertubi-tubi, Uruguay baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-44. Bola muntah dari mentok tiang disambung dengan Maximiliano Araujo dengan sundulan menjatuhkan diri. Ketika injury time babak pertama menit ke-45 plus 6, Uruguay berbalik unggul. Kali ini lewat gol dingin Agustin Canabio ya, yang memanfaatkan asis sundulan dari Maximiliano Araujo. Nah, gak jauh berbeda di babak pertama, Uruguay itu mendikte Cape Verde, cuma bisa bertahan gitu ya di babak kedua. Dan akhirnya selama 10 menit teman Pro 2 itu pertandingan bisa dibilang jadi miliknya Uruguay untuk sementara waktu gitu ya. Dan akhirnya nih di menit ke-61 berawal dari lemparan ke dalam yang kurang akurat, Cape Verde menyamakan kedudukan lewat aksi Helio Varela dengan kaki kanannya. 7 menit berselang, menit ke-68, Uruguay menyamakan kedudukan dari situasi kemelut, namun gol ini dianulir oleh wasit ya karena offside dari pemain Uruguay. Hingga waktu normal 90 menit Paraguay ini belum bisa, maksudnya Uruguay belum bisa membobol gawang Cape Verde lagi. Kedudukan akhirnya imbang 2 sama, dan wasit keempat menunjukkan masa injury time 8 menit. Dan pada masa inilah Cape Verde punya satu peluang manis sebenarnya, tapi gagal karena pemainnya bisa dibilang egoistis gitu ya. Dan terlepas dari itu, Cape Verde bisa menahan Uruguay dengan skor imbang 2 sama teman Pro 2. Ya, kita update dulu kalau dari klasemen ya, saat ini di grup A, Meksiko memuncaki klasemen, disusul Korea Selatan di peringkat kedua. Di grup B, Kanada memuncaki klasemen, disusul oleh Swiss. Grup C, Brazil memuncaki klasemen dengan 4 poin, sama juga dengan Maroko, tapi Maroko ada di peringkat kedua dengan poin yang sama. Di grup D, Amerika Serikat berada di puncak klasemen dengan 6 poin, sementara di posisi kedua ada Australia ya di 3 poinnya ya. Di grup E, Jerman memuncaki klasemen dengan 2 kali menang alias 6 poin, dan Pantai Gading ya menyusul di peringkat kedua dengan 3 poin. Belanda di grup F memuncaki klasemen, disusul oleh Jepang, dan poin mereka ini sama ya, 4 poin teman Pro 2. Di grup

Ya, ada Iran yang bermain seri dua kali dan juga Belgia yang bermain seri dua kali, dan kedua tim ini berada di peringkat 1 dan 2 secara berurutan ya. Dan Spanyol ada di peringkat pertama dengan poin 4 ya, dan Uruguay ini berada di peringkat kedua di grup H. Grup I ada Norwegia memuncaki klasemen di grup pertama di puncak pertama gitu ya teman Pro 2, disusul oleh Prancis di posisi kedua. Di grup J, Argentina memuncaki klasemen disusul oleh Austria, dan di grup K, Kolombia memuncaki klasemen disusul oleh DR Kongo ya teman Pro 2. Dan grup L, Inggris memuncaki klasemen disusul oleh Ghana.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

RRI, teman terbaik kamu.

Euro Summer Girls Trip, Zara Larsson featuring Shakira, teman Pro 2. Di Pro 2 dari Benelmu, teman terbaik kamu. Pagi ini masih barengan Gilbert Lukas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 tadi, tepat di jam 8 tadi ya, ada pertandingan di lanjutan gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini New Zealand atau Selandia Baru menghadapi Egypt atau Mesir ya teman Pro 2 ya, di grup yang cukup menarik juga untuk diikutin ya, grup G ya. Skor sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Selandia Barat atau New Zealand. Gol dicetak sama Finn Sherman di menit ke-15 teman Pro 2 ya. Ini bisa jadi last dance-nya Mohamed Salah juga gitu ya, di gelaran Pesta Bola Dunia di tahun ini ya. Karena memang kalau ngomongin tentang siapa-siapa aja yang mungkin sudah kita khawatirkan gitu ya, dia bakalan lanjut lagi gak ya untuk kita tonton di gelaran selanjutnya di tahun 2030 berarti ya. Dan itu tuh apa ya, kadang-kadang bikin sedih juga gitu, kayak aduh kayaknya 2030 mungkin aja dia gak main deh. Atau belum lagi kalau ngomongin tentang kualifikasi kan, karena ya seperti yang kita tahu ya, ada satu negara yang dari dulu itu terkenalkan sepak bolanya ya, akhirnya gagal lolos ya untuk Piala Dunia. Enggak, gue gak ngomongin Indonesia ya, tapi Italia teman Pro 2. Itu gagal lolos gitu kan. Apalagi di gelaran Pesta Bola Dunia nanti. Jadi hal yang menarik gitu ya, karena memperingati 100 tahun ya. 100 tahun gelaran Pesta Bola Dunia teman Pro 2. Ya, tapi untuk sekarang nih di 2026 ya, ini juga gak kalah menariknya pastinya ya. Kayak kenapa kita harus ngebayangin yang di depan sana gitu ya. 4 tahun, masih 4 tahun lagi gitu. Anyway gitu ya. Nah, ngomongin tentang jadwal teman Pro 2 untuk hari ini. Berarti ini adalah laga terakhir yang akan tersaji di hari ini teman Pro 2 ya. Selandia Baru melawan Mesir. Sekali lagi, sekarang memasuki menit ke-28 dan skor masih berada di pihak Selandia Baru 1-0 ya. Gol itu dicetak sama Finn Sherman di menit ke-15. Nah, untuk besok nih, besok tuh banyak pertandingan yang seru-seru banget kalau misalnya teman Pro 2 mau ikutin ya. Di jam 12 tepat teman Pro 2, jam 12 nanti berarti ya. Hitungannya bukan besok, tapi agak-agak besok ya. Pokoknya udah ganti tanggal ya, di jam 12 ya. 00.00 kita akan kembali ngelihat aksi GOAT, the GOAT, Messi. Aduh, ada yang marah gak ya gue ngomong kayak gitu ya. Dan juga kita juga pastinya bakalan ngelihat aksi-aksi selain Messi ya. Ada si De Paul dan juga Martinez ya. Mereka bakalan bertanding melawan Austria. Nah, di jam 4 subuh besok teman Pro 2, Prancis akan melawan Irak di Philadelphia Stadium. Di jam 7 paginya Norwegia akan menjamu Senegal ya. Ini dua tim yang bisa dibilang kuda hitam lah ya di gelaran Pesta Bola Dunia tahun ini. Dan di grup J, di jam 10 teman Pro 2, Yordania akan menghadapi Aljazair di San Francisco Bay Area Stadium gitu. Kira-kira siapa yang jadi jagoan lo untuk besok teman Pro 2, kasih tau gue. Iya kan, karena kalau gue pribadi gue gak tahu sih bakalan ngejagoin siapa gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang ngikutin, gue sangat amat mengikuti Inggris ya. Kayaknya itu jadi standar umum ya, kalau misalnya lo ngikutin, lo pencinta satu klub sepak bola dan klub sepak bola itu bertanding di liga mana atau di negara mana, biasanya lo juga ngikutin tuh timnas negara tersebut, ya gak sih? Gak ya, gue terlalu percaya diri ya, kayaknya gak juga sih, belum tentu juga ya. But anyway, yaudahlah, nanti Lukas pasti bakalan balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini. Just keep on tuning, Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu sudah dengerin Pro 2 dari Melambung, teman terbaik kamu barengan Gibu Lukas. Pagi hari ini masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu sudah mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, pagi ini spesial banget karena pagi hari ini Lukas akhirnya gak sendirian lagi nih ya. Pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang belajar di luar negeri berkarya untuk negeri, teman Pro 2 ya. Siapa di sini yang cita-citanya pengen gitu ya punya menempuh pendidikan sampai ke luar negeri kan? Katanya tuntut ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Tapi not exactly, Cina juga gak masalah gitu ya. Di pagi hari ini langsung aja Lukas sapa di ujung telepon ada Mas Hakim ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi Mas Lukas.
0: Oke, berarti posisinya di mana nih Mas pagi hari ini?
2: Pagi ini saya masih di Melbourne nih Mas.
0: Masih di Melbourne, oke. Tapi gak beda-beda jauh ya kalau ngomongin tentang perbedaan zona waktu ya?
2: Karena sekarang lagi musim dingin, kita berbeda sekitar 3 jam, Mas.
0: Oke. Wah, musim dingin. Gimana, Mas, di sana?
2: Lumayan lah. Sudah terbiasa dengan suhu 8, 7, sampai minus 1.
0: Aduh, minus 1. Ya ampun, kayak es batu ya berarti di sana ya, Mas. Setara es batu. Berarti udah berapa lama, Mas, di sana?
2: Per hari ini sudah 1,5 tahun, Mas.
0: 1,5 tahun. Nah, apa sih yang ngebuat Mas Hakim sendiri memutuskan gitu ya untuk melanjutkan studi ke luar negeri?
2: Oke, ini agak panjang sih Mas kalau menceritainnya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita senang sekali dengan cerita-cerita panjang, Mas.
2: Sebenarnya itu tujuan awal saya bukan ke Australia sebenarnya, Mas ya, tapi ke Amerika. Okay. Kodarullah, karena saya lolos program pertukaran diadakan oleh Kemenpora dan Dispora, namanya PPN AYAP, Mas. Sudah pernah dengar program itu?
0: Oh iya pernah.
2: Oke, nah ya tahun 2022, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk jadi delegasi Lampung ke Australia itu, Mas.
0: Oh oke.
2: Nah, dari situ, dari situ saya dapat lagi keinginan kayak, saya sudah pernah kesini sekali, saya harus kembali lagi ke sini. Dan kodarullah sekitar, 2 tahun kemudian saya mencoba daftar beasiswa Australia Award dari pemerintah sini dan alhamdulillah lolos.
0: Oke, wow. Jadi memang lolosnya 2 kali ya Mas ya. Berarti itu full beasiswa semua ya?
2: Iya, alhamdulillah nih Mas.
0: Alhamdulillah. Wih, keren banget sih. Nah, proses awalnya gimana tuh Mas? Akhirnya bisa mendapatkan beasiswa Australia Awards?
2: Pertama-tama yang jelas saya tahu dulu infonya ya kan tentang beasiswa ini. Dan ini saya taunya itu dari kanal Instagram Indonesian Alumni yang dimana mereka memposting tentang tentang beasiswa gitu kan, satunya Australia tadi. Dan kebetulan bidang yang aku spesialisasikan yang dibandingkan education ya. Itu jauh prioritas bersamaan juga dengan saat itu Lampung menjadi daerah prioritas, makanya menurut saya apalah coba-coba nih.
0: Tapi Mas berarti jadi satu-satunya perwakilan atau mungkin ada yang lain dari Lampung nih?
2: Untuk yang educations apa yep, gimana Mas?
0: Educations.
2: Kalau di tahun saya kemarin cuma saya seorang kalau education.
0: Berarti benar-benar bisa dibilang salah satu berkat juga gitu ya Mas ya, bisa akhirnya berangkat untuk dapat beasiswa juga gitu ya, ke Australia gitu. Tapi kalau ngomongin tentang tentang sistem pendidikannya nih Mas, kalau nggak salah Mas juga dosen ya Mas ya?
2: Iya betul sekali, saya dosen di Malahayati.
0: Malahayati. Nah pasti kan juga mengalami juga gitu ya, ikut terlibat di dalamnya gitu. Yang Lukas pengen tanya adalah perbedaan paling terasanya nih antara sistem pendidikan Indonesia dan Australia nih Mas.
2: Mungkin dari sistem pendidikannya saja, karena kalau di Australia ini saya merasakan banget bahwasannya jumlah diskusi daripada jumlah menerangkan kepada kepada dosen dan mahasiswa itu berbeda jauh. Kalau Indonesia kan kayak 80% itu dia menerangkan atau kami bilang itu sebagai teacher centered lah ya.
0: Benar,
2: kalau dalam
0: benar.
2: Dunia education gitu. Nah kalau misalnya di Australia ini dia lebih ke, kalau nggak dia task based teaching learning yang dimana dia interaksi langsung dengan teman-temannya, atau dia sebetulnya student-centered, jadinya semuanya itu tergantung kepada studentnya tadi mau dibawa kemana arah pelajaran hari itu tergantung dari diskusi teman-teman saat di kelas, begitu Mas.
0: Oke. Dan kayaknya menarik juga gitu ya untuk pada akhirnya mahasiswanya gitu yang justru memang explore sendiri bisa dibilang, tapi tetap ada apa ya, ada arahan juga pastinya dari dosennya gitu ya Mas ya.
2: Betul betul. Jadi pakai tema kita bahas bisa dibilang sih.
0: Oh, oke. Nah, dari satu setengah tahun ya berarti tadi ya Mas ya.
2: Betul.
0: Satu setengah tahun ini pengalaman atau pelajaran yang paling berkesan nih selama studi di Australia.
2: Oh, banyak sekali Mas. Ini
0: apa juga
2: saya pilih mana nih.
0: Salah satunya deh yang top of mind nih, Mas.
2: Sorry, yang apa?
0: Yang top of mind, yang ke, apa ya, ini bakalan jadi cerita yang selalu dibawa nih nanti.
2: Mungkin kalau cerita dari ini ya, dari apa matkul yang saya pelajari ya?
0: Iya, boleh, boleh.
2: Saya akan ngambil saja, ada salah satu matkul foundations. Jadi kan sini ada tiga sistem, yang capstone, compulsory, foundation, sama electives. Itu intinya kayak mata kuliah wajib, mata kuliah setengah wajib, dan mata kuliah tambahan gitu lah ya, yang elektif itu. Nah, foundation ini aku ambil satu yang paling bekas namanya foundation curriculum. Jadi kita belajar curriculum gitu Mas, menyusun curriculum.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, di situ tuh kayak kita dikasih kebebasan, kalian terserah mau bikin curriculum semacam apa, kami nggak peduli, tapi just kami ingat hasilnya bakal seperti apa gitu kan.
0: Oke.
2: Nah, di situ saya cobalah otak-atik, karena kan saya dosen bahasa Inggris, otomatis saya buat curriculum bahasa Inggris yang di mana itu mengadopsi, yang di mana kita memadukan antara bagaimana sih bilangnya ya, pengetahuan indigenous bahasa Indonesia itu, indigenous pengetahuan masyarakat adat lah gitu ya, pengetahuan masyarakat adat Lampung dengan kurikulum bahasa Inggris kita. Karena kan coba Mas pelajari lagi, kalau Mas buka buku mana aja gitu, SD, SMP, SMA, semuanya umum. Kayak ini memang bahasa Indonesia, tapi kayak gak ada yang bilang ini representasi dari daerah mana gitu. Nah menurut saya, oh ini perlu dibahas ini. Karena balik lagi, Lampung itu kan apa, bahasa, maaf saya ngomong ya, bahasa Lampung itu termasuk bahasa yang hampir punah. Makanya saya bilang, ini mungkin bisa jadi jembatannya lah untuk menanggulangi masalah itu.
0: Wih, menarik sih, menarik sih. Dan itu berarti sudah dipresentasikan juga gitu ya Mas ya?
2: Oh sudah, kami membuat posternya ya? Dan gak bisa diposting, sudah ditempel apa belum di fakultas tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang lolos juga di University of Melbourne sekitar setahun dua tahun lagi, mungkin ada poster saya.
0: Jadi ya sih. Berarti memang apa ya, selain dapetin ilmu, mungkin juga nanti akan menerapkannya mungkin nanti ketika pastinya kembali lagi ke Indonesia atau gimana ini Mas?
2: Oh sudah pasti Mas, sudah kami pasti, berkewajiban ya, sebagai penerima beasiswa, penerima manfaat itu kami wajib menggunakan ilmu yang didapat di sini.
0: Oke, oke. Nah, menurut Mas Hakim sendiri nih, apa sih keterampilan yang penting yang didapat gitu dari belajar di luar negeri?
2: Menarik sih ini dari segi seorang pengajar atau seorang ini seorang murid.
0: Wah, iya juga ya, karena punya dua point of view ya Mas ya. Kalau dari jadi muridnya dulu nih Mas.
2: Dari point of view seorang murid adalah satu takeaway-nya, kita harus berani berpikir. Nanti nggak maksudnya Mas, kita harus berani berpikir. Kita tuh kayak misal ada sesuatu yang mungkin terlihat janggal atau kita belum memahami maksudnya kenapa misal kalau dalam dunia grammar itu kayak kenapa harus there is, kenapa harus there are, kenapa nggak there is gitu. Nah itu wajib banget kita punya pemikiran untuk mempertanyakan.
0: Oh, curiosity-nya ya berarti ya Mas ya.
2: Betul betul. Dan masalahnya kan pendidikan kita ini kan kayak banyak yang kamu gak usah nanya-nanya, pokoknya begitulah ininya.
0: Iya.
2: Nah itu sebenarnya nggak boleh. Benar. Kalau semua kita pikir-pikir terus ininya.
0: Biasanya kalau kita nanya kamu ini ngebantah aja gitu.
2: Nah iya, itu nggak bagus tuh, karena itu kayak memberikan cap itu, memberikan batasan terhadap pola pikir terhadap ini perkembangan anak.
0: Oke. Itu dari sisi murid ya. Oke, kalau dari sudut pandang pengajar nih?
2: Sudut pandang pengajar adalah mungkin lebih dapat memperhatikan sekitar dan menjadi lebih terbuka, lebih open minded lah kalau kata anak sekarang itu kan.
0: Iya.
2: Karena balik lagi, sebagai seorang pengajar kita harus memahami dan juga memfasilitasi semua pemikiran mahasiswa kita. Dan gimana kita bisa memfasilitasi kalau misalnya kita nggak open minded kan?
0: Benar. Wah, berarti nanti PR-nya Mas Hakim kalau misalnya ke Indonesia akan harus jadi orang yang lebih fleksibel lagi ya, terbuka juga gitu kan.
2: Insya Allah. Insya Allah. Sudah kepikiran kok mau rancang kayak mana terhadap pembelajarannya.
0: Asik. Karena memang program ini juga harus berdampak juga gitu ya, gak cuma untuk Mas Hakimnya tapi juga ke masyarakat juga ya. Berarti ya ditekankannya.
2: Betul sekali Mas.
0: Oke. Tadi kan cara Mas Hakim sendiri untuk akhirnya dapat informasi nih terkait dengan beasiswa atau cara untuk apa ya bisa bilang berkuliah gitu ya di luar negeri di Australia lebih spesifiknya itu dengan lihat-lihat Instagram tadi ya postingan-postingan. Nah, ada nggak nih cara-cara lain nih yang mungkin teman Pro 2 bisa tempuh nih untuk dapetin informasi-informasi kayak gitu atau mungkin bahkan membangun jaringan atau relasi internasional nih?
2: Ini mari kita anggap kayak teman-teman Pro 2 ini tidak suka menggunakan sosial media gitu lah ya. Oke. Kalau teman-teman di kampus Unila, UIN, Teknokrat, ITERA, saya yakin banyak sekali event yang terima mahasiswa gitu kan di UKM.
0: Iya.
2: Dan setiap kampusnya biasanya punya UKM bahasanya sendiri lah gitu. UKM bersifat tentang ya kebahasan apa-apanya. Dan berarti kan suka mengadakan seminar yang membahas tentang beasiswa ini. Nah, saran saya, itu kan cuma 25 ribu, 15 ribu, atau mungkin 30 ribu dengan inflasi sekarang gitu kan ya. Ikutin. Karena saya juga berawal dari situ waktu belum punya Instagram apa-apa.
0: Oke. Jadi memang aktif ya. Bahkan di kesempatan-kesempatan apapun itu diikutin gitu ya.
2: Iya, betul sekali Mas. Okay. Karena kita enggak bakal tahu kan jalannya dari mana.
0: Oke. Tadi sempat kita mention juga bahwa ini kan berarti harus diterapkan, punya dampak juga ke masyarakat yang lebih luas gitu ya, terkait pendidikan ini. Berarti dalam hal ini di Lampung gitu ya Mas ya.
2: Iya betul sekali, harus di Lampung, karena ya di Lampung juga sih.
0: Iya makanya, tapi pengen nanya tentang background ini nih, yang apa Mas Hakim sebagai dosen nih, apa sih motivasi terbesar Mas Hakim sendiri gitu untuk mengajar generasi muda?
2: Pertanyaan bagus itu. Mungkin apa motivasi saya sudah banyak banget berubah ya, karena sekali lagi dosen itu kan pada dasarnya muridnya dikasih kesempatan mengajar gitu lah ya.
0: Iya.
2: Mungkin karena saya ingin membuka pikiran anak-anak di Lampung.
0: Oke.
2: Sejujurnya sih, yang saya maksud membuka pikiran ini adalah saya melihatnya bahwasannya teman-teman di Lampung ini mereka semua masih terlalu takut. Terlalu takut dan terlalu terkekang dengan sebuah pola pikir gitu lah ya. Kayak nggak apa-apa lah, apa nggak bakal bisa gue mah, padahal sebenarnya nggak juga gitu. I mean like. Saya bilang tadi amin lagi, aku biasa.
0: Iya.
2: Apa namanya itu karena apa ya? Mereka pikir kayak Indonesia nggak cukup lah, atau mah bahasa Inggris gua nggak cukup pinter, nggak kayak dia lah.
0: Merasa inferior gitu ya Mas ya?
2: Iya betul, merasa inferior. Padahal nih ya, kalau saya jujur juga.
0: Iya.
2: Waktu SMP tuh saya pernah ranking 3, nggak sebel. Pokoknya ranking 2 dari bawah.
0: Aduh Mas. Sama.
2: Nah tadi ya kan, dan kita di sini kasih mie, kasih publik, kita bisa jadi apa aja, yang penting kita niat ya kan.
0: Iya. Oke, berarti sebenarnya apa yang ada di belakang itu bukan berarti mutlak define masa depan kita nantinya gitu kan, karena masih ada kesempatan untuk berubah ya Mas ya berarti ya.
2: Enggak dong, yang bisa nge-define masa depan kita ya diri kita sekarang, bukan diri kita dulu.
0: Iya. Oke. Tapi ini berarti salah satu tantangannya ya, tantangan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia itu mengajak mahasiswa atau pelajar gitu ya untuk lebih punya curiosity sama percaya diri tadi itu gitu Mas ya.
2: Betul sekali itu.
0: Oke, apalagi sih Mas tantangan terbesar nih dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia?
2: Ini kalau saya boleh jujur ya. Mungkin dari segi impuritas ini sudah terlalu mengakar sampai ke titik pembuat kebijakan kita, Mas.
0: Aduh. Iya.
2: Boleh dibahas kah?
0: Boleh, enggak apa-apa, silakan. Kan ini okay, sudut pandang ini, opini ya.
2: Ini kan dari apa? Dari sudut pandang saya saja, tapi kalau saya lihat lagi ya, pembuat kebijakan kita itu terlalu bergantung kepada lembaga yang apa? Mengases atau apa bahasa Indonesianya? Mengkaji. Ya, yang mengkaji kualitas pendidikan itu harus dari eksternal, dengan kata lain dari negara-negara luar. Padahal sebenarnya ya, kalau kita lihat lagi konteksnya, yang punya apa istilahnya itu kayak peneliti-peneliti kita, akademisi kita sudah cukup baik untuk melakukan apa namanya itu pengkajian sendiri, pengujian sendiri, dan juga pengembangan kurikulum sendiri tanpa ketergantungan banget dengan yang namanya hasil pengujian dari luar itu.
0: Paham. Kadang kan justru mungkin applied-nya lebih cocok ketika orang-orang kita sendiri gitu yang merancang gitu ya Mas ya.
2: Betul, dan juga menurut saya dari segi geografis ya, dan geografis dan antropologi, mm-hmm. antropologi atau sosiologi, antropologi apa kan ya, uh-huh. dari segi geografi dan antropologi, mm-hmm. negara kita ini sebenarnya sebesar Eropa, nggak setengahnya Eropa lah, tapi hampir menyaingi. Makanya kan mm-hmm. menurut saya kalau menggunakan konteks yang mengapa asesi mereka itu kayaknya kurang tepat, karena pada dasar lagi kita punya konteks kita sendiri.
0: Benar, benar, terkait dengan aksesibilitas juga gitu kan, karena itu tadi ya, Indonesia luas banget. Belum lagi ini ya, norma-norma yang ada di setiap daerahnya beda-beda, cara pendekatannya,
2: wah
0: iya kompleks juga ya.
2: Iya, betul itu.
0: Kok betul, jadi pusing itu, sendiri nih Lukas nih?
2: Gak apa-apa, emang kan tugas di sini sebagai pengajar.
0: Iya, kalau di Lampung sendiri apa mas tantangannya?
2: Lebih ke interioritas tadi sih sebenarnya bisa saya bilang.
0: Oke. Nah, gimana nih caranya mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar nih yang pagi hari ini dengerin itu bisa bersaing gitu secara global tanpa kehilangan jati diri nih?
2: Oh, mereka sudah bisa bersaing dengan baik kok. Serius. Dengan kemampuan otak mereka, mereka sudah bisa bersaing dengan baik. Cuman masanya ada balik lagi ke pola pikir mereka.
0: Oke.
2: Nah, mungkin ya kalau misal teman-teman semua mendengarkan pagi ini ya, gue cuma mau bilang, waktu kalau misalnya kita samakan ya orang kemampuan kita dengan orang Cina, orang Australia, orang Jepang, sejujurnya nih ya, kalau di kelas, tapi ini saya nggak tahu karena saya belum melakukan penelitian secara mendalam, tapi cuma dari
0: hipotesisnya ya,
2: ini resmi lah dari ini apa, dari account tuh. Testimoni. Testimoni teman-teman awardee dan juga teman-teman diaspora yang ambil kelas ini, ya Indonesia tuh excels di kelas kita. Mereka bisa jadi top tier-nya gitu lah. Dan itu bukan satu dua, banyak sekali kasus seperti itu. Makanya kayak sebenarnya kita nih enggak kalah pinter kok, cuman masalah mental aja.
0: Terus juga bisa dibilang ini ya, kadang-kadang aksesibilitas informasi juga kayaknya kita kadang entah terlewat gitu ya sama kesempatan-kesempatan yang datang itu, ya kan? Kadang ya, kita konsumsi konten-konten Instagram atau TikToknya itu bukan tentang beasiswa gitu,
2: nah,
0: lebih ke kicau, iya, kicau mania.
2: Kita, kita kan terlalu banyak apa sih procrastination? Apa sih bahasa Indonesia itu?
0: Procrastination itu menunda-nunda atau juga menunda-nunda kan procrastination.
2: Menunda-nunda itu kan kayak ada lagi memang, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Ada dua maksud deh. Mungkin lebih kayak mementingkan kesenangan sesaat, nah gitulah.
0: Iya. Benar. Berarti sosial media di apa ya, di pandangan masyarakat anak muda apalagi itu jadi ruang yang apa ya, rekreatif aja gitu ya, padahal di sana juga bisa juga gitu untuk dapetin informasi kayak Mas Hakim sendiri tadi untuk dapetin beasiswa gitu kan. Ada lagi nggak sih Mas mungkin cara-cara yang mungkin bisa di-share nih ke teman Pro 2 gitu ya, kalau misalnya mereka pengen nih untuk dapetin informasi beasiswa-beasiswa lainnya gitu kan.
2: Gampangnya sih cari
0: circle. Cari circle. Benar.
2: Circle yang pengen ngejar juga.
0: Oh iya. Jadi memang gitu. Udah pasti ngepush satu sama lain gitu ya.
2: Betul sekali. Makanya kayak kalau misalnya teman-teman kayak orangnya mageran, ngejar gituan, ya udah cari aja teman-teman yang sama-sama pengen ngejar, pasti juga nggak mageran lagi.
0: Iya, jadi kan terpacu. Jadi.
2: Betul, iya. Betul itu mas.
0: Kalau ngerasa left out sendiri kan jadi kayak khawatir, iya juga sih mas ya. Nah pesan untuk anak-anak muda nih mas, yang mungkin punya cita-cita ke luar negeri gitu, kuliahnya gitu.
2: Oke, bisa diulangi?
0: Pesan untuk anak-anak muda yang punya cita-cita menempuh pendidikan ke luar negeri.
2: Ya jojong aja dulu dicoba, kita gak bakal tahu kan sampai ya pokoknya dijojong aja dulu coba, siapa tau rezeki kan kita gak tahu.
0: Dicoba dulu aja gitu ya. Persiapannya kalau mas sendiri, dari pengalaman mas sendiri deh, persiapan-persiapan yang harus ditempuh gitu.
2: Ini persiapan dari nol banget apa gimana mas?
0: Dari nol gak masalah, gak apa-apa.
2: Karena kalau dari nol banget saya harus mulai dari waktu SMA.
0: Ih gak apa-apa, karena memang berarti kan hal-hal kayak gini harus dipersiapinnya tuh sejak dini banget kan mas ya? Boleh tuh, okay. Boleh tuh di share tuh.
2: Dari SMA tuh kan baik lagi karena saya sirkelan, ketemu juga alhamdulillah diketemukan sama guru PPL tuh yang ternyata dia pertukaran juga ke Amerika gitu kan, luar negeri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Cuma 6 bulan, dikasih wejangan lah ini. Mm-hmm. Dikasih juga macam jimat kayak dime dari sana gitu kan.
0: Ih. Oke, terus?
2: Nah, abisnya saya bilang, yaudah gue kejar ini program, tapi kan tugas saya masih kelas 2 SMA, berarti ya gue harus nanti aja gitunya. Apa, persiapan dari sekarang. Nah, itu... rencana awal gue adalah gue pengen masuk ke top PTN biar memudahkan chance gue ke ini apa namanya ke luar negeri. Gitu kan? Ternyata kodarul memang IPB saya lulus, UNILA saya lulus, UIN saya lulus, gitu kan? Cuma karena ada beberapa hal yang menurut saya mungkin memang lebih baik sana, saya ambil UIN Lampung. Dan saya pikir ya mungkin ada aja kali pesan-pesan dari dia, ada aja mungkin tujuan Allah masukin saya ke UIN sini kan, gitu. Nah, itu dari UIN itu saya pikir saya masih bisa lah, walaupun mungkin agak tidak semudah yang di PTN top gitu, tapi masih bisa gitu kan. Jadi dari situ udah saya pikir, udah saya ikutin kata guru itu, banyak-banyakin ikut lomba, duitnya simpen. Jadi kalau menang lomba duitnya tabung simpen buat apa? Biar bisa tes tupul sama IELTS gitu kan.
0: Oh itu juga ini ya, cukup mahal sih ya soalnya ya, IELTS ya.
2: Betul, nah makanya 4 tahun itu sama 4 tahun saya kuliah, rajin-rajin lah saya ikut lomba.
0: Oke.
2: Yang menang memang gak semua sih, tapi setidaknya yang menang aku lumayan banyak gitu.
0: Berarti nah, dari lomba-lomba itu selain ngasah kemampuan, ngasah mentalitas, dompet juga terisi ya kan, tadi tabungan juga terisi, terus
2: ya kebetulan juga ada kesempatan karena balik lagi saya kan sirkelan ya, ada sirkelan sendiri gitu. Teman-teman ada yang share kayak misal ini program PPAN tapi masalahnya kuotanya cuma satu per provinsi. Gitu kan, saya bilang waduh ini berat banget ini, kayak bisa nggak ya, kayaknya nggak mungkin deh, tapi ada kata gue udah coba aja gitu kan. Kalau hoki alhamdulillah, kalau nggak ya udah nggak apa-apa, coba yang lain, bukan program utama juga gitu kan.
0: Nothing tulus gitu
2: nothing tulus, qadarullah. Dapat ini apa namanya panggilan wawancara top 5. Top 5. Habis itu ternyata saya pikir dulu, kata ya nggak apa-apa lah, berarti kan yang penting kata saya mereka udah tahu lah saya top 2. Top 2 berarti kemungkinan tahun depan saya coba lagi bisa lolos gitu kan. Qadarullah ternyata lagi yang top 1 itu ada alasan tertentu jadi mengundurkan diri, diberangkatin lah saya.
0: Wow. Jadi selain usaha yang kuat ya, kadang-kadang ada faktor lucknya juga gitu yang bermain ya mas ya.
2: Iya, karena pada dasarnya juga ya hoki lagi sih.
0: Iya. Tapi pastinya hoki itu nggak bisa didapetin kalau nggak berusaha juga gitu ya, di awal-awalnya. Itu yang harus ditekenin ya teman Prodo ya. Tidak semua hoki itu hoki, pure hoki ya teman Prodo ya. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya nggak semuanya itu berlandaskan beruntung gitu ya. Harapan Mas Hakim sendiri nih untuk generasi muda di Indonesia, coba kita spesifikin lagi mungkin di Lampung nih, di masa depannya.
2: Mungkin gue berharap sih semoga teman-teman itu lebih ininya sih, lebih berani berpikir dan bersuara. Berpikir bersuara, jangan kayak digiring dikit tanpa ini langsung ngikut aja, atau takut sama seniornya, atau karena takut karena punya kepentingan pribadi jadi ngikut aja. Sebaiknya jangan sih. Karena baik lagi Lampung itu sebenarnya kalau kita pikir SDM-nya tinggi sebenarnya. Tapi ya balik lagi tadi, karena jarang diajak berpikir kritis, dan juga mungkin karena keadaan yang mungkin saya nggak tahu ya, tapi memang Lampung ini kan lumayan santai, jadi kayak belum ada kepentingan gitu untuk berpikir sebanyak itu. Tapi ya coba deh sekarang banyak-banyakin coba berpikirnya.
0: Iya. Karena memang itu ya yang jadi modal utama gitu ya, kalau misalnya memang punya keinginan gitu untuk menempuh pendidikan di luar negeri nantinya. Bahkan kalau misalnya di dalam negeri pun ya memang harus dibutuhkan pemikiran-pemikiran itu ya mas ya.
2: Betul. Nah kalau memang bingung mas berpikir dari mana, gampangnya banyakin tanya aja dulu.
0: Banyakin tanya. Iya sih. Iya, tapi berarti ini sisa apa ya, sisa waktunya berarti Mas ya, untuk ada di atau berkuliah di sana sampai kapan nih Mas?
2: Oh, akhir tahun saya lulus.
0: Akhir tahun ya?
2: Mm-mm.
0: Oke, berarti itu udah ada persiapan-persiapan tuh apa aja yang akan dibawa secara keilmuannya ke Lampung ya Mas ya?
2: Alhamdulillah sudah, tapi implementasinya baik lagi kita serahkan sama yang di atas.
0: Iya sih, benar. Atau mungkin salju ya yang akan dibawa.
2: Bisa kalau belum cair di Lampung kan, soalnya ke Lampung kan 34 derajat.
0: Tuh. Iya, di sana tadi sampai -1 ya Mas ya.
2: Makanya saya bilang apa? Kalau saya ceritakan, saya juga ngajar sini Mas, ngajar bahasa Indonesia gitu kan sama anak-anak itu.
0: Oh iya.
2: Terus saya bilangin kalau di Lampung itu 24 derajat itu panas, 24 derajat itu dingin.
0: Dingin.
2: Kami masuk angin 24 derajat itu.
0: Mereka kayak 24 derajat.
2: Iya, bagi mereka kepanasan. Pas saya pikir iya, juga waktu orang cerita kayak 24 derajat kok panas sih, gitu kan. Tapi pas saya tinggal sini kayak, oh iya emang wajar.
0: Karena pembandingnya nggak kalah dingin ya Mas. Itu berarti iya, hal yang menarik ya. Lukas baru ingat juga kalau di Australia itu kan, kalau ngomongin tentang bahasa Indonesia itu diajarkan ya di sana ya Mas ya?
2: Diajarkan kok.
0: Iya, berarti itu ada exchange ini ya, obrolan gitu mungkin sama teman-teman di sana gitu.
2: Oh banyak, komunitas saya sendiri kebanyakan teman-teman yang lumayan fasih berbahasa Indonesia.
0: Wih, seru sih. Berarti, di Melbourne tadi ya, Melbourne University ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Itu dia tadi ya, Mas ya, obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Hakim ya, Mas Al-Hakim Bani Ismail ya, dosen dan juga Australia Award Awardee di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Ini kira-kira abis ini ngapain Mas nih berarti? Ada kuliah lagi atau gimana Mas?
2: Karena kuliah saya sudah selesai, mungkin saya menyiapkan bahan ajar saja sih Mas, buat nanti berangkat ke Australia Barat.
0: Oh oke, itu dalam rangka apa Mas?
2: Lagi-lagi, saya diutus buat mengajar sama AAS.
0: Wis, sibuk ya Mas ya berarti di sana ya?
2: Alhamdulillah,
0: banyak yang
2: bisa bermanfaat tuh.
0: Itu dia, iya sih. Punya impact itu kayaknya menyenangkan sekali ya Mas ya?
2: Iya, ya ini yang bisa kita lakuin Mas sebagai seorang pengajar.
0: Iya deh, iya. Terima kasih Mas sekali lagi ya, berarti selamat siang ya. Untuk Mas Hakim, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga nanti bisa ketika ke Indonesia punya impact pastinya. Mungkin ngobrol-ngobrol lagi juga sama Pro 2 Reban Lampung.
2: Siap. Saya tunggu waktunya nanti ya.
0: Iya benar. Terima kasih Mas sekali lagi. Selamat
2: selamat siang.
0: Selamat melanjutkan aktivitas lagi.
2: Siap, sampai bertemu lagi.
0: Oke, selamat siang Mas Bani.
2: Siang Mas Lukas.
0: Oke, tadi ya obrolan Lukas sama Mas Al-Hakim Bani Ismail, dosen dan juga Australia Awardee teman Pro 2 di pagi hari ini ya, ngomongin tentang belajar di luar negeri, nanti berkarya untuk negeri. Oke, dan kamu masih dengerin Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu, sampai dengan jam 10 barengan Gilbert Lukas di Spada.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Are You My Valentine dari Sivia, jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Produa semua di pagi hari ini di Spada ya. Waktu ya Lukas pamit, semoga hari ini berjalan lancar untuk teman Produa semua. Enjoy your day. Terakhir Lukas, let's see if I share and express your willingness all with Produa Era Deban Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa Era Deban Lampung, teman bola kamu sekali di darat tetap di udara. Bye bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wesrendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wesrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Teman-teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Satu. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

After everything I've done, you were good to me.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Kamu, RRI Banyak Lampu.

0: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir?

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terbaik kamu.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

95 Pro 2 RR menerlamu tempat terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di siang hari ini buat kalian semua yang mungkin sekarang sedang di jalan untuk cari makan siang gitu ya. Selamat mencari makan siang atau mungkin juga sekarang sedang menikmati makan siang kalian. Selamat menikmati di siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas ya. Mudah-mudahan cerah-cerah aja hari ini, gak kayak kemarin ya. Sempat diguyur hujan beberapa waktu gitu ya. Beberapa jam. Jadi mudah-mudahan di hari Senin ini cerah. Kenapa gak kemarin gitu cerahnya, hari ini aja gitu yang hujan. Karena biasanya kalau weekend gitu ya, kemarin Sabtu Minggu biasanya banyak aktivitas gitu, banyak kegiatan, tapi karena hujan jadi terhambat. Kapan Senin cerah. Wah. Pengennya ditukar gitu ya, weekend yang cerah di weekday gitu, yang hujan aja gitu. Ya, yaudah kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung. Tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. 92,5 FM, Radio RRI, Bandung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampu.

0: That's what
1: you do. Tight thing. Simon, what's going on here?
2: There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
2: We have fun.
1: Outrageous from Bosch.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai

the Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Tu, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah sana. Produk RRI Bandar Lampung.

0: Morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 92,5 Pro 2 Dari Menolongmu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi sama gue, Kayla Rinta, dan juga
1: Raja Dana yang nemenin lo di Sore Ceria spesial hari ini, cuma di 92,5 Pro 2 Dari Menolongmu.

0: Balik lagi sama kita berdua.
1: Yoi, dan teman pro 2 ada Raja Andada dan juga Kayla Rinta di sini ya di Sore Ceria.
0: Dan di sini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya cantik-cantik nih.
1: Itulah dia. Dan juga kita bakalan membahas tentang gerak-gerik suatu gerak-gerik manusia alias di dalam tarian nih teman pro 2 ya dengan narasumber kita. So tentunya keep it on Sore Ceria with

0: Ceria.
1: Hai yo,
2: balik lagi.
1: Kau sama.
2: Iya, udah ada connect Bluetooth kita.
1: Oh benar, nirkabel ya kak.
2: Iya.
1: Oh oke.
2: Okay. Wireless sih kayaknya kalau kita.
1: Oh benar. Gimana kak hari lo?
2: Hari ini gue sangat happy ya, karena gue kayak gimana ya bisa berpartner dengan lo gitu.
1: Oke. Kalau gue juga sih happy ya Kai, karena gue siaran sore ceria with dengan lo dan juga kita kedatangan narasumber kita ya teman pro 2.
2: Say
1: hi dulu kakak.
3: Halo.
1: Hai deh. Dan ini ya teman pro 2, itu tuh ini tuh narasumbernya itu dari pendidikan seni tari Unila.
3: Iya benar kak.
1: Benar. Boleh kenalin dirinya.
2: Diri kak.
3: Sebelumnya izin saya Nilo Gede Dika Aryani dari program studi pendidikan tari Universitas Lampung.
1: Oke. Hai, kalau panggilannya?
3: Nilo.
2: Oh, halo Kak Nilo. Nilo.
1: Iya. Kalau kakaknya?
4: Kayak perkenalkan saya Siska Amelia dari mahasiswa program studi pendidikan tari angkatan 2023.
1: Angkatan 2023 berarti sudah jalan 3 tahun untuk menekuni pendidikan seni tari ya.
4: Iya, betul.
1: Oke.
2: Keren banget ya kakak ini ya.
1: Iya, dan juga gue sangat amazed ya dengan seni tari, karena gue sebagai salah satu orang yang
2: suka budaya Indonesia ya.
1: Benar. Dan juga lo pasti suka dengan hal-hal yang berbau dengan gerak gitu.
2: Iya, gue suka banget nontonin orang nari sih.
1: Oh benar.
2: Iya, kalau lagi ada acara-acara formal gitu, gue tuh bisa pengen duduk paling depan cuma buat nontonin orang nari.
1: Asik. Nah, kita kan kedatangan nih para penari-penarinya. Dan kalau kakak-kakak sendiri ini adalah koreografi, kayak koreografer atau peserta tari tersebut?
3: Koreografer ya kak.
1: Oh, koreografer.
2: Berarti kakak-kakaknya ini kreatif-kreatif ya. Bisa mikirin gerakan-gerakannya.
1: Dan tentunya kalau kita ngebahas tentang ini tuh tentang koreografi lingkungan ya.
3: Iya benar.
1: Kalau menurut kakak-kakak sendiri, koreografi lingkungan itu apa sih?
3: Menurut saya koreografi lingkungan itu merupakan sebuah karya yang diambil di mana kita harus mencari permasalahan di masyarakat, apalagi yang tentang viral-viral itu atau tentang isu-isu yang ada di masyarakat yang jarang diketahui orang-orang, dan dari situ kita mengambil konsep yang orang lain tuh harus tahu, orang lain tuh harus paham bahwasanya misal kita yang dari siklus ini, bagaimana mereka itu yang tidak tahu cara bagaimana cara melondri yang benar, atau mereka masih tidak paham apa sih itu laundry gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi tadi kan sempat disenggol mengenai siklus. Kalau boleh tahu siklus itu apa sih kak?
1: Boleh gantian, gak apa-apa. Nah,
4: jadi siklus itu representasi dari laundry self-service yang seharusnya dilakukan oleh para pelanggan itu sendiri. Akan tetapi pelanggan tersebut tidak mengerti bahwasannya laundry self-service itu harus dikerjakan sendiri, sehingga beban itu dibebankan kepada petugas laundry. Jadi kita menamakan siklus yaitu perputaran yang terus terjadi.
1: Oke. Berarti ini tuh tentang gimana kayak tata cara dan tentang tata cara, terus tuh ada
2: tentang
1: apalagi isu-isu yang ada di masyarakat dan pemahaman-pemahaman lainnya ya.
2: Keren banget ya, bisa kepikiran ke arah sana.
1: Bener, dan apalagi kalau ini ya Kai, gue pernah melihat gitu kan koreografi lingkungan yang Legit Nenek. Legit Nenek itu kan kayak ngasih tahu kayak proses tentang pembuatan legit kayak gimana, tradisi ngebuat legit gimana, dan mungkin kalau ini tuh adalah bagaimana isu-isu yang ada di masyarakat melalui tempat pencucian umum ataupun proses-proses pencucian dan lain-lainnya juga itu bisa menjadi edukasi ya.
2: Iya, dan ini berarti kayak mainin apa ya, pemikiran penonton juga kali ya, biar paham.
3: Iya benar kak.
2: Tapi kalau boleh tahu nih, ini kan berarti kalian mikirin konsepnya semua sendiri gitu. Itu makan waktu berapa lama sih pembuatannya gitu, dari awal banget?
3: Kalau dari awal itu pastinya kita dari satu orang itu menyiapkan satu orang satu konsep, dan kita cari yang mana ya yang cocok, terus itu kita pilih dari laundry self service tersebut. Terus itu yang pertama kita pasti observasi di beberapa lingkungan laundry itu. Terus itu kita mengamati beberapa isu-isu yang terjadi. Ternyata memang beberapa orang itu tidak mengerti apa sih itu laundry self-service. Jadi mereka tuh seperti yang harusnya dilakukan sendiri, memasukkan baju sendiri ke laundry, mengeringkan bajunya sendiri, tapi mereka malah menyuruh petugas untuk melakukan itu. Padahal kan tidak seperti itu kalau laundry self-service itu. Nah, dari situ kita juga mengamati tempat-tempat yang bukan laundry self-service. Kita bisa membandingkan bagaimana sih kalau bukan laundry self-service, terus bagaimana sih laundry self-service tersebut. Terus itu dari situ kita membuat seperti pendahuluannya. Jadi kita ambil dari isu-isu orang yang tidak mengerti pemahamannya laundry itu seperti apa, terus itu apa saja yang dilakukan di laundry tersebut, terus petugasnya itu seperti apa, lalu pelanggan-pelanggan juga seperti apa datang ke sana, atau seperti menunggu sambil mengerjakan tugas, atau sambil sebenarnya scroll-scroll TikTok.
1: Inilah sang raja itu.
2: Lama ya proses seperti ini.
3: Iya. Lalu setelah itu kita ada presentasi, presentasi konsep, terus properti yang diambil, lokasi yang diambil. Lokasi pun kita tidak hanya satu, kita dua kali ganti tempat. Sampai di ACC sama dosen juga, Kak.
1: Berarti banyak kali perjuangannya. Banyak sekali.
2: Panjang ya.
1: Iya.
2: Dari Kak Amel mungkin ada tambahan gimana?
4: Prosesnya sih nggak mudah dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Tentunya kita harus bekerja sama juga dengan orang-orang yang terlibat. Terus kita menemukan tempat yang kedua ini, alhamdulillah proses kita berjalan dengan lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, bro dua. Dan mungkin kalau aku nanya ke Kak Emel deh, gimana dari hasil pengamatan itu tuh, hal apa sih yang paling menarik perhatian kalian kalau kenapa self-service laundry ini yang dipilih gitu?
4: Karena nggak semua tempat laundry itu menyediakan layanan self-service. Dan juga di tempat yang kami buat pertunjukan ini ada untuk tempat melipat, ada juga difasilitasi wifi, dan kita bisa memutar mesin pencuci itu sendiri.
2: Berarti ini tuh gimana ya, kayak benar-benar udah prepare banget lah ya.
4: Dilakukan sendiri.
1: Deh, ih seru Kak, seru bener ya.
2: Iya,
1: ini kita
2: seru banget nih. Ini dan kayak isu-isunya tuh keren-keren banget, bisa kepikiran kesana loh.
1: Iya, tapi kita bakalan break dulu ya teman Pro 2. Mungkin kalau lo lagi ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang siklus nih ya, ataupun koreografi lingkungan ke Kak Amel sama Kak Nilo, bisa nih Bang, bisa ke WhatsApp kita di 081799925925 ataupun
2: di Instagram kita @prodobdl.
1: Yes, dan lo juga kalau pengen request dan titip salam, boleh banget ya teman Pro 2. Kita tungguin sampai jam 5 nanti.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Yes, teman Pro 2, you're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman ya, terbaik kamu. Masih sama narasumber kita nih, teman Pro 2, dari betul. Pendidikan Seni Tari Unila, ada Kak Niluh dan juga Kak Amel. Yes, nih teman Pro 2, gimana teman Pro 2 yang mungkin lo lagi ngedengerin di mobil ataupun lagi ngedengerin di rumah sambil leha-leha mungkin ya.
1: Rebahan ya.
0: Iya, di RRI digital gitu ya. Mungkin lo pengen bertanya juga ya teman Pro 2 tentang gimana sih proses-proses kreatif yang ada di dalam koreografi lingkungan yang berjudul Siklus ini, teman Pro 2. Dan kebetulan nih Kai,
1: kenapa tuh?
0: Ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan dari teman Pro 2 nih.
1: Di gue juga ada nih beberapa yang masuk. Kayaknya emang lagi pada excited untuk tahu.
0: Yoi, tentang koreografi lingkungan ini. Nah, nih Kak Niluh sama Kak Amel ada pertanyaan dari teman Pro 2. Ada dari 0898 triple 7 sekian. Katanya gimana? Halo Kak, kakak-kakak penyiar dan juga narasumber sore hari ini, yaitu ada Kak Amel dan juga Kak Nilo. Katanya gimana sih cara ngubah aktivitas sehari-hari di laundry menjadi rangkaian gerak koreografi? Mungkin dari Kak Amel dulu boleh, terus lanjut sama Kak Nilo.
2: Oke, jadi untuk merubah kegiatan itu sendiri, seperti misal kita untuk mengangkat keranjang itu kan hanya mengangkat biasa. Jadi kita mengubahnya menjadi diputar-putar dulu, diangkat, atau bisa ditaruh di punggung. Terus kalau memasukkan baju ke mesin cuci itu kan cuman ditarik dan dimasukkan, ditarik dimasukkan. Iya, tapi kita membuat baju itu sendiri tuh diikat satu sama lain hingga menjadi panjang, sehingga para penonton tuh bisa melihat, oh ini baju yang mau dimasukin ke mesin cuci lah.
0: Oke. Berarti emang banyak perubahan-perubahan, tapi dengan apa ya, bisa bilang tujuan yang sama gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Kalau dari Kak Niluh nih?
3: Kalau seperti pelanggan, kalau pelanggan tuh kan banyak variasinya ya orang-orangnya. Nah kadang itu ada yang rese atau ada yang kalem, atau kadang yang ada pasutri-pasutri. Teman kita juga ada, kita kemarin itu kan pemeran pendukungnya.
1: Detail ya berarti ya.
3: Terus itu ada fenomena seperti mesin cuci itu mengeluarkan busa. Kan tidak hanya melondri, kadang ada beberapa pelanggan itu yang tidak mengerti berapa sih kapasitas sabun yang harus dimasukkan. Nah itu mereka kadang kebanyakan sabun tuh, sehingga meluap gitu.
0: Berbusa.
3: Nah di situ kita tambahkan gerak-gerak seperti mereka reseh atau mereka tuh pecicilan di tempat laundry, sehingga membuat beban petugas itu semakin banyak karena busa juga berantakan banyak. Itu jadi tambahan pekerjaan gitu.
0: Oke. Jadi
3: gerakannya yang susah.
0: Dan juga teman Pro 2, ini fun fact ternyata dari kita dapat info dari Kak Nilo sama Kak Amel juga, karena ini tuh bukan sekedar koreografi aja gitu teman Pro 2, bukan karya sebuah gerak gitu aja teman Pro 2, karena koreografi lingkungan yang berjudul Siklus ini tuh merupakan juga sebuah edukasi ya Kak ya, sebuah edukasi tentang gimana sih kita harus berperilaku di dalam melakukan mencuci di dalam self-service laundry ya. Dan juga kita jangan merepotkan orang, karena kita sendiri kan yang yang mencuci di self-service itu.
1: Udah namanya self-service ya kan?
3: Kan sendiri.
1: Itu kan udah self-service, tapi dia malah membebankan pekerjaannya ke orang lain. Tapi ini ada juga nih Kak, masuk pertanyaan dari 0813542 sekian. Katanya bagaimana proses dari diskusi dan pembagian tugasnya gitu Kak. Dan juga jumlah dari penarinya itu berapa Kak?
3: Untuk proses yang dari awal itu, kita pembagian tugas seperti yang pertama itu kan kita presentasi itu kan membutuhkan laporan. Nah jadi di situ ada 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, metode juga ada, lalu seperti properti-properti yang digunakan, musik dan lokasi itu kita bagi. Misalnya saya mengerjakan bab 1 sampai bab 2, teman saya bab 3 sampai bab 4, dan sisanya mungkin ditambah-tambahkan setelah dirapikan. Nah itu nanti kita gabungkan, lalu kita simpulkan dari semua bab 1 sampai bab 5 itu apakah sudah cocok, lalu kita nanti diskusikan dan kita konsulkan ke dosen. Nah, itu proses untuk laporan dan konsultasi konsep.
1: Iya.
3: Nah, untuk pemilihan penari itu kita ambilnya dari adik tingkat kita. Oh. Karena kalau di adik tingkat kita itu mereka masih proses olah tubuh dan tubuh-tubuh mereka masih sangat bagus untuk
1: lentur
3: di, ya, lentur, masih bagus badannya untuk dibuatkan gerak. Mereka juga bisa yang seperti mengangkat satu sama lain, mengangkat-mengangkat badan atau koprol seperti itu.
1: Iya.
3: Terus itu penari-penari itu pun kita seleksi mana yang bagus tubuhnya. Ada beberapa juga yang enggak bagus gitu, Kak. Jadi kita pilih juga.
1: Jadi ini kayak ada seleksi tambahan lagi.
0: Iya. Kalau di kalau di teater itu namanya casting ya?
3: Iya,
0: casting.
3: Kurang lebih sama.
0: Iya, benar.
3: Iya, jadi kita milih-milih penari karena mereka tuh satu sama lain saling mengangkat. Jadi partner yang tubuhnya kuat atau flyernya yang cukup ringan untuk diangkat-angkat gitu, Kak. Terus itu nanti setelah itu pun kita ada membuat seperti membuat video. Video itu juga bakal dikonsulin ke dosen. Kita memberitahu bahwasannya Miss geraknya seperti ini, apakah cukup ataukah ada yang kurang ataukah ada yang direvisi seperti itu.
0: Kayak demonya lah ya. Kita ngajuin demonya dulu baru diasesi sama dosen.
3: Iya, gitu kan.
1: Oke, panjang.
0: Iya, panjang.
1: Prosesnya.
0: Dan juga nih kalau bisa dibilang kan kita tuh sebagai orang ya, orang yang selalu bergerak setiap hari gitu kan, kita kan perlu gerak dan sebagainya. Terus tuh di dalam self-service laundry sendiri kan, kita juga nih ada beberapa gerak yang kayak ngangkat cucian,
1: masukin
0: terus tuh,
1: cucian ke dalam laundry.
0: Iya, terus tuh terus tuh juga ngejemur, enggak dong?
3: Enggak, langsung dikeringkan.
1: Dia juga gimana sih?
0: Aduh. Bang ingetnya ini loh, apa yang di TikTok itu.
1: Yang lama itu.
0: Iya, self-service ya. Laundry Majapahit itu yang gosrok-gosrok gitu. Nah.
1: Padahal udah jelas-jelas yang kayaknya modern, udah di
0: Iya, gue baru inget. Nah, kalau mengenai gerak tuh tadi, Kak, buat Kak Amil deh, ini tentang gimana sih perubahan gerak biasanya dari yang kayak cuman ngangkat-ngangkat doang terus tuh dijadiin ke koreografi itu kayak gimana proses-prosesnya, Kak? Atau ada gerakan yang emang susah untuk diubah ke koreografi?
2: Ada, Kak. Jadi kita paling susah ngerubah gerakan baju. Jadi ada manusia penari yang kita jadikan seperti baju. Jadi seumpamanya dia menjadi baju yang akan masuk ke dalam mesin cuci.
1: Terus?
2: Jadi penari itu memakai manset. Terus di manset itu kita tempel helayan-helayan baju. Terus mereka menggerakkan seperti melepas baju, ditarik-tarik gitu. Terus kan kalau untuk mesin sendiri itu ada 3 kali proses, Kak. Ada proses membilas, proses mencucinya itu sendiri, terus dan yang ketiganya membilas lagi. Jadi ada tahapan-tahapan, terus menitnya juga beda-beda. Ada yang lambat, terus sedang, dan terus ke cepat.
0: Berarti ini memang agak susah lah ya.
1: Susah sih, betul. Apalagi
0: untuk
1: ini untuk ininya ya, detailnya juga susah banget ya, karena biar penonton juga paham apa yang sudah ceritanya.
0: Nah, menurut kakak-kakak nih, top 3 gerakan yang susah untuk diubah ke koreo.
1: Betul, apa tuh, Kak? Dari yang ketiganya deh.
3: Gerakan petugas yang menjadi beban. Terus itu gerakan beberapa pelanggan yang datang. Seperti yang tadi ada anak-anak kecil yang rese atau orang tua yang tidak mengerti. Juga ada beberapa pelanggan yang sudah mengerti. Jadi kita ada beberapa pemeran yang tadi tuh yang rese, yang tidak mengerti dan mengerti.
1: Dibagi ya orang-orang.
3: Iya, itu benar, Kak. Terus tuh yang pertama itu gerakan baju yang ada di dalam mesin cuci itu tadi, yang ada 3 step, yang membilas, mencuci, dan membilas lagi. Itu kita ngikutin ritme yang ada di dalam mesin cuci itu. Misalnya mesin cucinya lambat, nah geraknya itu lambat. Nanti waktu mesin cucinya lagi muter cepat, nah itu gerakannya cepat. Dan nanti pas membilas itu lambat lagi, kita gerakannya menjadi lambat.
1: Oke, itu top 3 dari Kak Nilu ya. Kalau dari Kak Amel sendiri?
2: Untuk yang kedua itu ada gerakan dari pelanggan yang sudah mengerti self-service.
1: Oke, itu yang kedua.
2: Iya.
1: Yang
2: yang kita pemerannya tuh merepresentasikan orang yang kurang kerja terus mau ngelaundry.
0: Oke,
1: udah paham sih ini
0: alurnya gimana ya. Orang yang crash out gitu ya, kayak udah ngemikirin proyek kerjaan dan lain-lain, deadline dan lain-lain, tapi harus ngerjain juga proyek yang ada di rumah, yaitu mencuci ya.
2: Iya, betul.
0: Itu ya kan berarti berarti ada gambaran-gambaran tersendiri di beberapa penari-penarinya gitu ya. Oke. Kayla, kita harus break dulu lagi ya.
1: Iya.
0: Dan juga teman Pro 2, kita masih tungguin pertanyaan-pertanyaan kamu sampai jam berapa tuh? Jam 4 nanti ya.
1: Iya,
0: jam 4 nanti. Dan juga tentunya kalau lu nih teman Pro 2 masih penasaran dengan koreografi lingkungan yang berjudul Siklus, boleh tanyain sekali lagi di WhatsApp kita di 081 795 925,
1: atau juga di Instagram kita @pro2bdl.
0: Yes, kita tungguin. Di DM aja ya teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Yes, teman bro dua Fujikaze dengan It's Alright. Dan tentunya lu masih ngedengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Barengan sama Kayla Rinta dan juga
0: Raja Andana.
1: Dan dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik hari ini.
0: Yes, teman Pro 2. Ya, mungkin kita bakalan lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan siklus ini ya, Kak. Yaitu koreografi lingkungan berjudul siklus nih. Kan kalau kita tuh ya punya apa ya, bisa dibilang beberapa apa sih, kayak memori, core memory gitu ya.
1: Iya, kenangan gitu lah ya.
0: Karena kebetulan kan ini pertunjukannya sudah dari tanggal 16.
1: Iya,
0: kan? Dari tanggal 16 Juni. Nah, kayak gimana sih pengalaman menarik atau berkesan selama proses latihan maupun hari H pertunjukan itu tuh apa yang harus apa yang sangat dikenang untuk Kak Niluh dan Kak Amel sendiri dalam proses sampai ke
1: finishnya.
2: Kalau dari aku, kenangan-kenangan yang kayak nggak bakal lagi kan balik, kita nggak bakal lagi. Mungkin kalau berproses pun beda, nggak kita proses pembuatan karya siklus ini. Jadi dari awal tuh seperti apa ya, kita kan juga belum pernah sekelompok. Terus kita bertemu seperti ya kayak seperti bertemu orang baru. Gimana caranya kita kayak saling bertukar pendapat. Terus itu gimana kita menyatukan pendapat satu dengan pendapat lainnya sampai mungkin kita ada bertengkar tadi itu, sampai kita bisa baikkan dan kita bisa saling memaafkan walaupun kita mungkin ada beberapa kesalahan yang kita buat nggak sengaja ataupun sengaja sama teman-teman lain kan. Terus itu gimana caranya kita punya tujuan yang sama, tujuan satu untuk meluluskan mata kuliah ini. Jadi kita harus selalu bareng-bareng, kemana-mana kita bareng-bareng. Terus itu dari kita observasi itu kemana-mana, siang-siang panas-panas gitu kan. Terus itu sampai kita menemukan tempat yang benar-benar fix dan itu tempat laundry yang ownernya pun sangat-sangat mendukung. Apalagi itu tempat laundry baru sebenarnya. Terus itu dari situ pun kita mendapatkan tempat laundry yang ownernya baik, itu kita jadi semakin semangat gitu. Kayak kita tiap hari latihan di sana, kita tiap malam latihan, gladi, hujan pun kita terjang itu. Terus itu dari hari H itu kita benar-benar yang kayak dari siang itu kan acaranya malam ya Kak. Dari siang itu kita udah mempersiapkan semuanya. Terus itu kayak kita dibagi tugas, siapa yang make upin penari, siapa yang makein baju penari, siapa yang kondusifin lingkungannya, tempat laundrynya. Terus itu kita mengundang-mengundang dosen-dosen juga, terus lingkungan-lingkungan sekitar yang mungkin lewat terus mampir nonton, itu kayak buat kita senang juga karena benar-benar seramai itu.
1: Itu kenangannya indah banget sih.
0: Iya.
1: Benar-benar bakal jadi memori yang indah sampai nanti mungkin reunian kali ya.
0: Kalau kata Sheila on Seven itu adalah memori baik ya. Kalau dari Kak Amel sendiri apa ingatan yang paling berkesan gitu dari proses sampai ke finish penampilan koreo?
3: Waktu hari menuju pementasan sih Kak, kita lebih banyak berantem karena pembagian tugas. Kadang ada yang gak terima, dikasih tugas ini, dikasih tugas itu. Terus pada malam pementasan tuh sempat juga diem-dieman gitu. Sampai akhirnya waktu karya pementasan udah selesai, kita menangis terharu karena akhirnya kita bisa sampai ke titik ini bareng-bareng.
0: Itulah ya.
1: Itu dan yang bikin itu ya kali ya.
0: Dan yang bikin kayak bondingnya itu makin terasa.
1: Karena memang semakin kita akrab sama seseorang tuh banyak ributnya.
0: Benar. Karena kita tahu sendiri gitu ya kan, bahwa kita ini adalah manusia yang berbeda, nggak ada sama gitu.
1: Pemikirannya beda-beda. Jadi kalau disatuin ya pasti ada aja kali ya perdebatannya.
0: Iya. Kalau ada pertanyaan lagi nih dari teman Pro 2 Kak, buat Kak Amel nih, tantangan terbesar saat mempersiapkan pertunjukan ini tuh apa Kak? Itu katanya.
3: Kalau untuk tantangan terbesarnya itu dari finansial ya Kak ya. Kebetulan saya dari keluarga yang kurang mampu, tapi saya mengambil jurusan ini dan saya harus bisa gitu. Jadi saya berusaha untuk mengikuti semua rangkaian prosesnya hingga dari awal hingga akhir.
1: Keren sih.
0: Itulah yang dinamakan effort ya.
1: Iya, effortnya berarti bagus banget nih buat apa, demi tugas ya.
0: Iya, gitu.
1: Nah, kalau aku nih, aku penasaran kayak, kan ini kan melibatkan banyak penari kan ya, Kak. Nah, dari banyaknya penari itu susah gak sih Kak ngumpulinnya, terus latihannya gitu-gitu?
2: Iya, susah Kak, karena kita kan beda semester dan penari-penarinya juga itu dari dua kelas. Jadi itu setiap kita mau latihan tuh kita kumpul dulu nih, misalnya semua udah bisa kumpul, kita nyiapin jadwal, besok kalian ada mata kuliah gak jam segini, kalau kelas A ke kelasnya jam berapa, ada mata kuliah apa aja. Terus benar-benar kita nyari waktu yang mereka itu ini free banget. Itu biasanya cuman malam.
1: Oh, berarti tiap latihan full ya?
2: Iya, harus full.
1: Oh, oke, okay. Itu yang bikin acaranya kemarin keren kali ya? Iya. Karena latihannya bener-bener gigih banget
0: bener,
1: nih.
0: Bener. Dan juga kalau ini untuk Kamel sama Kanilo ya. Kayak menurut kalian tuh apa sih yang bisa dipelajari masyarakat dari fenomena sederhana yang diangkat ke dalam karya koreografi ini?
2: Kalau menurut saya, kita tuh harus menghargai apapun pekerjaan orang lain. Kita gak boleh sembarangan kayak melampiaskan apa yang harusnya kita kerjakan sendiri, tapi malah menyuruh orang lain yang bukan tugasnya. Mungkin kita harus apa ya, dari norma-norma kehidupan itu kita harus paham, bisa menghargai, menghormati gitu Kak.
1: Okay.
0: Dan kalau dari Kamel
1: gimana nih Kamel?
3: Kalau dari saya itu, untuk pandangan orang yang belum pernah melakukan laundry self service, itu tuh bisa tahu gimana sih caranya laundry self service itu sendiri. Dikarenakan kan menurut saya itu kalau laundry self service harganya itu lebih terjangkau untuk mahasiswa atau pelajar gitu ya, Kak. Jadi diharapkan untuk orang-orang yang belum pernah laundry self service bisa tahu.

0: muda khususnya di Lampung.
1: Iya, menurut saya buat orang-orang yang suka seni ataupun yang kurang dalam seni, teruslah berkarya, apalagi di zaman modern ini lebih banyak-banyak isu yang bisa diangkat atau cerita-cerita rakyat atau seni yang bisa diambil juga, lebih berkembang pikirannya terhadap masyarakat lain atau beberapa-beberapa permasalahan yang ada di lingkungan.
0: Oke. Menurut Kak Amel?
2: Gimana Kak Amel?
3: Kalau menurut saya, seni itu bukan hal yang kuno. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman juga, dan saya berharap untuk generasi muda sekarang untuk selalu meneruskan dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.
0: Oke. Jadi
3: keren
0: itu,
3: banget ya.
0: Iya, karena karena ini adalah suatu apa ya, bisa dibilang Indonesia itu kan juga adalah negara yang kaya akan budaya dan seninya ya, dan juga apalagi kalau kita yang bukan kita yang mengenal seninya, siapa lagi?
3: Betul, Genzi kan lebih cepat nih ya penyebarannya.
0: Bener.
3: Gitu. Jadi siapa tahu karena kakak-kakaknya tadi itu, dan katanya tadi kan mau di-upload di YouTube ya.
0: Iya.
3: Nanti banyak yang nonton dan banyak yang terinspirasi dari situ. Amin.
0: Ya teman Pro 2, itulah dia nih teman Pro 2, obrolan kita yang menarik banget di hari ini dengan Kak Nilo dan juga Kak Amel. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Amel dan juga Kak Nilo yang udah datang ke Pro 2 ya.
3: Iya, udah nyempetin waktunya kesini.
0: Yoi. Dan juga nih teman Pro 2, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nanya-nanya ya tentang seputar koreografi lingkungan siklus ini ya teman Pro 2. Dan mungkin Kak Nilo sama Kak Amel juga mau pamit dari pendengaran kamu. And say bye-bye dulu kakak.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Stateside dari Pink Panthers feat Zara Larsson, jadi lagu terakhir Raja Andana dan juga Kayla Arinta. Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita sampai jam 5 ini, teman Pro 2. Dan juga terakhir dari kita,
1: let's deep and share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ini kalian ditemenin sama DJ Laura dan juga DJ
1: Nawa. Dan kita berdua akan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, cuman di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: hari Senin ya, teman Pro 2.
1: Gimana di awal minggu, semangat gak sih Lau? Apa
0: semangat malah? Banget dong, apalagi Seren sama lo Nina.
1: Apalagi iya, kita-kita yang udah mulai nganggur ya Lau ya. Jadi iya, gak ada kerjaan, daripada daripada gabut gitu mending siaran.
0: Bener,
1: ya kan?
0: Bener, nah kalau misalnya lo nih, liburan ini lo ngapain aja?
1: Jujur, makan tidur.
0: Nah kalau gue ya, gue tuh ini apa sih kayak ya ada lah kerjaan dikit-dikit.
1: Berarti kayak calon-calon ilmuwan gitu ya.
0: Iya, amin.
1: Kali ini mau kita bahas nih Lau. Dari school ada fisika dan matematika, kunci masa depan di era AI menurut para pemimpin teknologi.
0: Iya, ih kayaknya bagus banget deh
1: tema school. Cocok buat lu deh kayaknya.
0: Iya, benar-benar. Lalu ada love, jatuh cinta ibarat candu dan otak kita merekamnya saat hubungan tuh kandas.
1: Waduh. Nah terakhir dari horoskop, Shio paling beruntung pada bulan Juni 2026 menurut astrologi Tionghoa.
0: Iya, jadi ya teman Pro 2, itu semua bakal kita bahas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Okay, ya balik lagi ya sama Nala dan juga Laura ya.
1: Bener, gak bosan-bosan ya kita mau nemenin teman Pro 2 nih.
0: Iya bener Nal, di sore ini kita bakalan ngebahas school love dan horoskop nih ya. Tapi sebelum itu kita ngomongin apa dulu nih?
1: Ngomongin apa ya? Jujur nih, lu tadi bilang lu kerja, lu tuh kerjanya ngapain sih Lau?
0: Kalau gue kerjaannya sih freelance gitu sih Nal.
1: Oh asik banget.
0: Gak apa sih namanya, gak setiap hari sih sebenarnya, tapi freelance gitu. Gak kayak 9 to 5 gitu.
1: Tapi asik banget sih jujur, apalagi kita kan emang kerja tuh lagi mau have fun-nya doang kan.
0: Iya bener, karena kan kita tahun ini lulus kan Nal. Dan gue juga baru wisuda itu bulan ini tau. Kalau Semanda kapan?
1: Gak ada graduation.
0: Aduh.
1: Ya udah deh, gak apa-apa lah ya.
0: Iya.
1: Seadanya.
0: Tapi orang ada prom kan?
1: Oh iya bener, ada prom. Udah iya, lewat sih.
0: Gue juga kalau sekolah gue baru bulan ini juga. Prom sama wisudanya baru bulan ini.
1: Oh, dua-duanya bulan ini.
0: Iya bener.
1: Lu ikut apa aja nih Lau? Dua-duanya kah? Atau satu aja?
0: Jujur gue gak ikut dua-duanya.
1: Malah gak ikut dua-duanya lagi.
0: Iya, waktu itu gue ada di Lampung Tengah.
1: Oh alah, bener-bener. Ngapain tuh ke Lampung Tengah?
0: Gua nge-MC gitu Nal. Iya. Kalau lo bulan-bulan ini ngapain aja? Selain makan tidur pasti ada yang lain dong. Kayak nonton drakor atau dengerin
1: iya,
0: musik
1: bener-bener
0: nih.
1: Gue itu lagi suka banget sama Kortis tau Lau.
0: Kortis? Oh yang kemarin di Alo Bank
1: bener
0: ya?
1: Bener.
0: Iya. Bias lo siapa?
1: Bias gue Songhyun.
0: Oh kalau gue Konho.
1: Oh my god, dua makne ya.
0: Iya dua makne. Nah jadi untuk teman Pro 2, kalau kalian mau titip salam ke Kortis atau mau request-request lagu, bisa di WhatsApp kita 081 79 925 925,
1: atau di mana tuh Nal?
0: Di Instagram kita di @sorcerpro2. Kita berdua tungguin ya teman Pro 2.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Ya teman produa, balik lagi sama Nala dan juga Laura nih ya, yes, di sore ceria.
1: Jujur nih teman produa ya, tadi itu kita langsung nyetel lagu Kortis karena Laura tergila-gila katanya.
0: Iya, aku lagi tergila-gila sama Konho nih. Kalau teman produa tergila-gila sama siapa nih?
1: Iya, kemarin tuh teman produa nonton gak sih Kortis? Jujur ya, kita berdua terlihat
0: iya,
1: di depan TV sih.
0: Bener,
1: bukan
0: sih
1: di Indonesia Arena ya.
0: Sebelum nonton ya, gue rebutan dulu sama kakek gue remote TV karena dia tuh mau nonton dangdut tau Nal.
1: Oh my god, iya. Tapi kan ada King Nasar juga.
0: Iya bener sih, tapi kan kakek gue tuh kalau misalnya nonton Korea tuh, apa itu Korea-Korea? Gitu dia Nal, jadi tuh kayak gimana gitu.
1: Oh my god, tapi jujur ya, emang susah ya kita tuh mau melebur ke generasi pendahulu kita gitu.
0: Iya bener Nal. Nah, kita
1: tuh
0: sekarang mau ngapain nih, Nal?
1: Nah, jujur nih, ngomong-ngomongin generasi ya. Yeah. Gue tuh mau ngomongin tentang AI. Lo tuh tim pro atau kontra sih kalau misalkan AI itu digunain di kehidupan sehari-hari?
0: Kalau misalnya dipakai untuk yang kegiatan positif, itu gue pro. Tapi kalau misalnya kegiatan negatif, seperti dipakai untuk menyontek gitu-gitu tuh, gue kayak gimana gitu loh, Nal. Gue nggak pro gitu kalau misalnya dipakai buat kegiatan negatif.
1: Jujur gue setuju sih sama lo karena kayak kalau misalkan kita pakai untuk hal yang positif kebanyakan pun dia tuh bisa jadi negatif gitu,
0: iya,
1: loh, apalagi kalau buat hal negatif ya kan.
0: Benar. Nah, apa tuh?
1: Ayo apa sih?
0: Oke. Nah, di tengah perkembangan teknologi artificial intelligence gini Nal, alias kecerdasan buatan dan pemrograman yang kini masuk kurikulum sekolah. Nah, dua tokoh teknologi nih ya.
1: Siapa aja tuh?
0: Ada CEO Nvidia, Jensen Huang, sama CEO Tesla dan SpaceX. Lo tahu nih pasti
1: Elon Musk.
0: Iya, Elon Musk. Itu menyuarakan pandangan mereka tuh berbeda. Kayak kita berdua nih, mungkin aja kita berbeda gitu ya.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Nah, kalau misalnya Elon Musk sama Jensen Huang itu tuh nyaranin kalau misalnya siswa-siswa harus mendalami fisika sama matematika sebagai fondasi utama di era AI. Karena tuh fisika sama MTK ini menurut gue ya, Nal, kayak gak ini loh, apa sih namanya, walaupun AI bisa, tapi tuh kalau misalnya kita juga bisa, kita tuh bisa ngalahin AI.
1: Benar, setuju
0: ya kan?
1: Karena jujur ya, AI kan dibuat juga base-nya dari fisika dan matematika tuh, codingnya kan.
0: Iya, dan juga AI itu dibuat berdasarkan otak manusia, bukan berdiri sendiri gitu kan.
1: Iya, jadi dasarnya tuh manusia gitu, tetap manusia, gak bisa digantiin sama apapun itu. Kayak lo tau gak sih yang viral-viral, misalkan nih ada robot pembuat minuman, ujung-ujungnya robotnya bisa capek, bisa tumpah gitu.
0: Iya, gue pernah lihat di TikTok kan, yang
1: iya
0: kayak
1: kan?
0: Dia tuh kayak tiba-tiba gak ngebuatin minuman gitu kan.
1: Bener, jadi emang kita tuh gak bisa bergantung banget sama teknologi, tapi kita bisa yang namanya apa ya, menyongsong teknologinya. Makanya kita perlu tuh belajar fisika dan matematika.
0: Betul, nah kata Elon Musk juga ya, kalau misalnya dia bisa balik ke umur dia 22 tahun, itu tuh dia bakalan belajar fisika lagi loh.
1: Wow.
0: Dibandingkan ini, jadi tuh kayak Elon Musk ini kayak teknik boy banget ya.
1: Engineering boys.
0: Iya, engineering boys. In engineering we trust.
1: Tapi jujur nih, kita kan belum 22 tahun ya Lau. Jadi masih kayak kekejar banget nih kalau mau belajar fisika. Lo tim belajar apa enggak?
0: Gue tim belajar karena gue masuk ke teknik Nal.
1: Oh iya benar, ini teknik girls nih.
0: Aku teknik.
1: JJ-nya mana dua. Kak?
0: Udah di second. Di first juga udah.
1: Tapi jujur ya, menurut gue tuh emang fisika tuh overall gitu loh, kayak kemana aja bisa kalau kita jago.
0: Iya benar, MTK juga benar, MTK juga masuk kemana, benar-benar MTK juga masuk kemana aja Nal. Karena MTK itu dasar, yang sebuah dasar gitu loh.
1: Jadi kadang gue tuh kayak cemburu gitu loh Lau, sama teman-teman gue yang jago banget fisika sama matematika gitu.
0: Kenapa?
1: Karena kayak, kenapa gue gak bisa-bisa sedangkan mereka bisa gitu.
0: Makanya belajar Nal, jangan jealous aja.
1: Oke, lagu yang ini ya, jealousy.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Ya itu dia, please please please dari Sabrina Carpenter,
1: kebelibet ngomongnya.
0: Aduh, iya gak sih? Kalau misalnya kelibet-kelibet gini,
1: apa
0: biasanya
1: tuh?
0: Biasanya kita butuh
1: kopi,
0: dengerin lagu gitu. Jadi sekarang waktunya apa, Nal?
2: Request time.
1: Bener banget nih, udah banyak banget teman Pro 2 yang request dan juga titip salam lewat TikTok. Kita lagi live TikTok nih teman Pro 2.
0: Iya, jadi teman Pro 2 kalau misalnya mau join-join bisa nih di TikTok kita @sorcerpro2 nih ya.
1: Boleh banget. Nah, oke, ini ada yang titip salam nih Lau, katanya untuk Gilang Febriansyah. Semangat cari kerjanya, jangan cari sedih. Sering senyum juga ya Gils, katanya ya.
0: Hidup kok boom. Hidup. Katanya juga Gilang Febriansyah ini anak Unila 2022, duta genre.
1: Duta genre, keren banget.
0: Iya, lalu selanjutnya ada request
1: dari Flo nih, katanya mau request lagu 24/7 nya Romaria. Udah kita puterin ya tadi barusan.
0: Udah kita puterin ya. Terus juga ada requestnya dari mana nih tadi? Cegil Waras ini mana ya?
1: Oh iya, Cegil Waras, sabar. Ini dia.
0: Nah, katanya mau request dong lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Kita
1: boleh
0: langsung puterin banget ya setelah ini.
1: Boleh banget. Tapi wait ya, kita bacain dulu.
0: Iya,
1: nih
0: kita
1: dari
0: bacain
1: Instagram. Dari @jenadeka, katanya kak aku lagi sedih banget, mau request lagu yang sedih-sedih. Oke, boleh nanti ya, giliran ya.
0: Iya, giliran. Terus dari ini komen TikTok nih banyak nih ya yang mau request. Dari Salma Ziva, Feels Like We Still A Lover.
1: Waduh.
0: Lagu ini lagi dari Aldi Hang. Nanti kita puterin ya.
1: Boleh banget. Oke. Apalagi lagi, ada lagi enggak? Yang dari WA kali ya.
0: Dari WA. Oke, aku bacain nih dari 08 11 79 01 sekian.
1: Iya.
0: Kak katanya Searcher Pro 2, alo kak boleh request Remuk Angel Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar ya, semangat selalu siarannya.
1: Salam
0: aku
1: juga
0: dengerin via RRI Digital ya.
1: Oke,
0: kak,
1: thank you. Oke, boleh banget, langsung aja kita putarin satu-satu ya Lau ya.
0: Iya, mulai dari Jakarta Rasa, Samuel.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

teman-teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: entertain this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Kita nomor 2 itu dia, lihat lebih dekat dari Yura Yunita. Wah, kalau denger lagu ini rasanya sedih banget gak sih,
1: Nal? Bener sih, Nal. Kayak berasa hati kita tuh ternyut-nyut gitu.
0: Sama sedihnya kalau misalkan kita lagi, apa ya?
1: Kayak jatuh cinta tapi kayak gimana ya?
0: Kandas gitu ya, misalkan dikasih closure atau di ghosting. Aduh, sedih banget deh.
1: Mending mah dikasih closure kalau tiba-tiba ngilang.
0: Makanya liriknya pas banget tuh, kayak kenapa bintang itu bersinar gitu kan.
1: Iya, kenapa bintang itu gak bersinar sama aku ya, Nal. Oke, kita bakal ngebahas apa nih, Nal?
0: Nah, ini pas banget ya sama yang baru banget kita omongin. Kita bakal bahas tentang love nih, Lau. Jadi kayak
1: apa tuh?
0: Jatuh cinta tuh kayak candu gitu, dan otak kita tuh ngerekam, apalagi waktu hubungannya kandas.
1: Aduh,
0: jujur ya, emang jujur, sih kalau misalkan lagi jatuh cinta tuh apa ya, segala-galanya hilang. Maksud gue tuh kayak kita gak mikirin apapun itu kecuali orang yang kita cinta, gak sih?
1: Iya bener, Rao. Apalagi kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita tuh ada momen bahagia sama dia.
0: Oh iya, benar. Nah, tapi sedihnya tuh ya, Lau, kalau misalkan kita putus atau enggak sama dia nih, pasti ada aja istilah dunia tuh serasa runtuh kalau kehilangan dia gitu.
1: Tapi jujur iya sih, lo pernah enggak sih patah hati terus tuh kayak berasa kayak dunia lo runtuh gitu?
0: Bener,
1: Nal.
0: Karena biasanya kayak ada yang di chat, ada yang ditelepon, sekarang enggak ada gitu kan.
1: Aduh, bener lagi.
0: Tapi ya,
1: apa tuh?
0: Tapi ya, gue tuh heran ya loh, kalau misalkan kita lagi nonton film atau novel gitu ya, kalau misalkan orang lagi sakit hati, mereka pasti megang dada kiri. Kenapa ya?
1: Iya.
0: Apa karena di situ ada jantung? Jadi kayak jantung hati gue sakit nih.
1: Tapi bener sih, Nal. Kalau misalnya kita sakit hati itu, beberapa penelitian juga ngebuktiin itu bisa dampaknya ke jantung.
0: Wow.
1: Terus juga bisa dampak ke hati kita. Terus tuh dampak ke hati kita itu terjadi karena otak kita berpikir seperti itu, Nal.
0: Oh, jadi emang otak tuh kayak sumber dari segala sumber ya. Kalau misalnya kita sedih, pasti segala-galanya sedih gitu.
1: Makanya karena kita harus, otak itu yang ngatur segalanya.
0: Benar,
1: sih, Nal, menurut gue.
0: Ya, terus jadi kalau misalkan nih kita lagi scroll galeri yang isinya mantan ya, pasti orang tuh kayak aktif di beberapa area yang sama yang masih memiliki pasangan gitu. Tapi ya itu, dia kayak ngatur kita, jadi nafsu makan kita berkurang atau misalkan kita nangis terus gitu. Makanya,
1: tapi jujur iya sih kalau misalnya nih ya, based on my experience.
0: Wow.
1: Kalau misalnya habis putus atau udah gak cecetan lagi nih ya, Nal, itu tuh pasti kalau ngeliat foto dia bareng kita itu kayak sumpah hati kita tuh kayak dada tuh sesek gitu loh.
0: Gimana
1: gitu sih?
0: Ya? Tapi jujur iya, karena kayak mikirin waktu bahagianya gitu loh. Terus sekarang udah gak bahagia lagi gitu.
1: Iya benar, Nal. Makanya itu kita seharusnya gak mikirin hal-hal bahagia aja gitu loh. Nah, kalau misalnya ini
0: apa tuh?
1: Kalau kita sakit hati atau patah hati, kita itu harus ngatur emosi kita sesuai respon.
0: Bener.
1: Nah, kalau misalnya para peneliti itu nulis katanya tanda-tanda kurangnya kontrol emosi secara teratur sejak awal putus dalam semua kasus yang terjadi secara teratur selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
0: Waduh.
1: Aduh, ini maksud penelitinya itu, jadi kalau misalnya kita habis putus, itu tuh kayak, waduh, HP gue jatuh. Jadi kalau misalnya habis putus, otak kita itu tuh kayak ini loh, Nal.
0: Apa tuh?
1: Kayak hancur gitu loh.
0: Bener.
1: Kayak hilang arah gitu.
0: Benar. Jadi kayak mau mengaruhi diri kita sepenuhnya gitu ya, Lau,
1: bener,
0: ya.
1: Benar, Nal.
0: Makanya sebenarnya kita tuh kalau misalkan lagi jatuh cinta ya jangan cita-cita banget lah ya, biar kalau putus enggak gimana banget gitu.
1: Biar kalau putus enggak hilang arah.
0: Benar,
1: gak sih?
0: Masih bisa denger yang happy-happy nih kayak yang mau kita denger sekarang, Allergy by G Idol.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: stiker dari Sombang.
1: Salah satu requestan dari teman 22 ya, Wow ya.
0: Iya, benar Nal. Nah, kalau misalnya request-request sekarang nih, waktunya apa nih?
1: Oke, 1, 2, 3. Request time. Oh. udah kompak nih ya, teman 22.
0: Iya, kita berdua udah kompak dia.
1: Oke, teman 22 juga harus kompak dong semuanya, iya. Request ke Nala dan juga Laura sekarang juga.
0: Benar. Nah, kita bacain aja lah.
1: Okay, sinal
0: requestannya. Oke, okay, dari yang pertama dari Instagram nih, @seamun, katanya dia mau request untuk gebetannya nih, katanya.
1: Wow.
0: Gebetan aku tuh nggak peka. Aduh. Dia tuh selalu bekerja terus.
1: Kenapa tuh ya?
0: Gak tahu ya, mungkin CEO dia ya. Ya, jadi dia mau request gitu lagu ya? Married with Children. Waduh, Married with Children.
1: Dari judul lagunya aja udah gimana tuh ya, Married with Children lagi.
0: Oke, okay, selanjutnya dari mana tuh now?
1: Oke, okay, boleh nih kita ganti platform ya Lau ya.
0: Yeah.
1: Kita ke WhatsApp dari 081387723 sekian. Kak, izin request Kartel dari Wisnu Santika. Wow, ini udah beda vibes nih.
0: Iya, ini udah beda vibes nih dari Married with Children ke Kartel. Oke, okay, selanjutnya dari 0852-7085 sekian. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor. Haha.
1: Wow.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nanti kita setelin ya.
1: Boleh.
0: Oh, yang terakhir dari mana Nina?
1: Yang terakhir ini dari Instagram lagi, dari @nineteenjustism0813. Katanya, "Kak, aku lagi happy banget tapi lagi kangen NCT." Waduh, kangen NCT. Kangen
0: NCT
1: juga.
0: Aku juga sih kangen sama Mark nih.
1: Waduh, emang itu NCT, Kak.
0: Udah keluar ya, dia udah jadi CEO.
1: Dari CEO tuh.
0: Iya, benar. Oke, okay, semuanya teman Pro 2 bisa banget request kayak yang tadi, kirim request ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau di mana tuh Nal?
1: Atau di IG kita di @sorcerpro2. Masih kita berdua tungguin ya teman Pro 2. Jadi kamu boleh banget request sekarang juga.
0: Oke, okay.

0: time for Flash Info.
1: Kabar terbaru datang dari dunia hiburan Indonesia. Bioskop Tanah Air kembali diramaikan dengan film lokal yang lagi jadi bahan obrolan warganet nih. Beberapa judul seperti Kucing Hitam dan Monster Pabrik Rambut masih mendominasi perhatian penonton karena cerita horor misterinya yang kuat. Sementara film drama dan animasi juga ikut memperkaya pilihan tontonan di bulan Juni 2026 ini. Film Indonesia terbaru Juni 2026 sudah tayang di berbagai bioskop dan langsung ramai diperbincangkan. Demikian flash info dari DJ Laura. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa akses di www.rri.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RRI di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak?

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa udah 2 jam DJ Nala dan juga DJ Laura nemenin kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam.
1: Terakhir dari kita, let's divide sharing express willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu sekali di udara, tetap di udara. And now bye.
2: It's time to sore ceria.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: RRI Bandar Lampung.

0: て最後もしくはあのね There we go.
1: There you go. Clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Kota
1: Lampung. Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan.
2: Iya benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
2: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
2: Okay.
1: Itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
2: iya
1: melawan
2: sih
1: banyak orang di sini.
2: Oh,
1: di
2: betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
2: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
2: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
2: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
2: gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
2: Sempat
1: kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
2: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
2: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
2: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
2: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
2: Okay.
1: Makan
2: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
2: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
2: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
2: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
2: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
2: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak
2: enggak
1: sih?
2: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
2: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
2: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
2: Emang lapar aja. Emang lapar. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
2: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
2: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
2: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
2: masa?
1: Iya.
2: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
2: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
2: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak gak tau. Kayak belum kayak, ada yang
2: belum pengen. Ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke okay.
1: Aneh gak sih kak?
2: Enggak.
1: Oh tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
2: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
2: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
2: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
2: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
2: pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja. Ya,
2: spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong, tolong, tolong.
2: Benar. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
2: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
2: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
2: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
2: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
2: Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Nggak ada sih sebenarnya.
2: Oh, nggak ada ya?
1: Tapi... pengen, sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
2: Amerika.
1: Pengen.
2: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
2: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
2: Alright, berarti itu ya,
1: yeah.
2: Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
2: Gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah kan ya?
2: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
2: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
2: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mas, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena ya bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikayat Setine. Oh Hikayat Setine.
0: Oke kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih, semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Edi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh
0: ya,
1: musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2, di malam hari ini kita bakal ditemenin sama Rido Hasan
0: dan Marisa Rahma
2: dan Rido Usbiadi
0: yang bakal temenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 nanti, tentunya cuma di POV

0: Kamu Temen Berdua, lagu pertama Am I Better You dari Reality Club menjadi lagu pertama buat Kamu Temen Berdua. Dan di POV ini kita bakal bahas tentang apa nih Dodo?
1: Nah, kita bakal ngebahas tentang trending topic nih. Dari konser BTS menjadi ajang cuan dan juga ada Tune Challenge Game yang lagi rame kali-kali ini. Terus ada apa nih Kak Siva?
2: Kita bakal bahas tentang trending checklist juga Tom Perdua seperti biasa di TV ini. Kita bakal bahas tentang berburu makanan viral.
3: Wow.
2: Siap jajan enggak Tom Perdua?
0: Siap. Siap
3: udah
0: dong.
3: Siap udah. Cuan-cuan, berburu jajanan.
2: Iya.
3: Dan semuanya tentunya bakal kita bahas ya Tom Perdua malam hari ini di POV sampai jam 10. Jangan

0: Yes, Tom Pradua, jaga malam ya. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Senin ini, Tom Pradua. Gak kerasa banget. Perasaan baru minggu kemarin nemenin DP Office, sekarang nemenin lagi dengan orang yang berbeza lagi ya. Kalau kita tetap,
1: cuman yang berbeda dari Broadcaster Academy Batch 6-nya ya.
0: Betul.
1: Ada Risa sama Dodo, halo.
2: Halo, Shiva dan Rido. Nih, gue mau tanya sih sekarang kalian tuh kesibukannya lagi ngapain sih?
0: Kalau aku sih jujur.
1: Jujur
0: lo pick me. Mama, udah lo dulu deh Shiva ya. Katanya lo kemarin baru habis.
3: Itu lagi ya.
1: Emang lo tahu, Dok?
3: Oh, enggak tahu.
0: Ya kan
2: gue kasih tahu tadi.
3: Iya sih. Apa sih itu, Kak? Nah,
0: gimana sih? Kalau gue kesibukannya ya lagi membimbing adik-adik ini ya. Biar cepet naik gitu ya kan.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Gitu.
1: Biar semakin bisa mandiri.
0: Betul.
2: Mandi sendiri.
1: Iya, mandi sendiri. Betul. Enggak salah. Mandi sendiri di mana aja lah. Pokoknya yang penting teman-teman sehat semua ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Kalau kalian gimana kesibukannya, udah pada libur belum sih?
2: Udah libur. Gua udah selesai UAS dan sekarang pengennya sih liburan ya. Tapi kayaknya enggak ada yang ngajak liburan nih.
3: Aduh.
1: Sedihan sih.
0: Enggak usah sedih. Kan katanya mandiri.
2: Oh iya benar.
0: Masa mau diajak-ajak?
1: Kalau liburan ya tinggal liburan aja.
0: Betul.
3: Iya sih, kata mandiri kan.
1: Tinggal lihat mau kemana.
0: Iya kan.
1: Lihat juga dompetnya.
0: Benar sih, benar sih.
1: Cukup apa enggak?
0: Benar sih ya. Iya. Kalau misalkan kamu bingung, bimbang mau ngapain, udah deh, kamu gak usah jauh-jauh aja kemana, ke luar negeri atau keluar mana gitu kan. Di Bandar Lampung aja udah banyak ini yang viral-viral gitu ya kan ya. Tempat-tempatnya yang lagi hits, yang lagi trend, yang hangat gitu ya kan.
1: Pokoknya bisa kamu cek di wishlist kamu itu.
0: Betul.
1: Banyak kok. Mm-mm. Cuman kalau misalnya nanya buat kalian yang masih mahasiswa ini.
2: Artinya kan cie mahasiswa.
0: Iya kan, lo udah wisuda sih.
1: Iya. Sepet. Gelar gue itu ya.
0: Betul.
1: Kalau kalian mau kemana?
0: Kalau gue mau, bukan gue Aisyah.
2: Gue pengen ke Paris.
0: Wah, ke Inggris,
3: jauh.
0: Ke Paris,
3: ke Jerman.
1: Oke, cukup ya. Maunya kemana?
3: Kalau gue sih ya, ke konser BTS gak sih?
2: BTS atau BTS? DTS?

0: BTS. Nah kalau sebisa ke konser BTS tuh kita apa sih butuh banyak banget duit nggak sih di sana?
1: Sekitar. Nah.
0: Jadi kita nabung dulu. Jadi ya, udahlah di rumah-rumah aja nggak sih?
1: Stop, oh jadi dia mau nonton apa di rumah aja?
0: Dia pengen nonton.
2: Dia mau nonton.
1: Mau nonton.
2: Nabung dulu. Nah, nabung jadi dulu. Dananya belum cukup.
1: Yaudah ya. Tapi bener sih daripada kita minjem sana minjem sini demi untuk nonton konser, ini kita nabung aja dulu ya.
2: Nabung dulu aja.
1: Tapi kalau minjem ke gue boleh.
2: Kayaknya kamu teller ya.
1: Iya,
0: iya lagi.
2: Kayak gak asing ya. Cuman kamu kalau emang mau nih dong konser BTS nanti kan masih lama nih.
0: Iya.
2: Cuman kalau lihat-lihat sih kayaknya udah pada ramai banget ya.
3: Iya, udah warnya tuh udah
1: luar biasa sekali.
2: luar biasa.
0: Oke,
2: baik. Jadi kalau kamu mau dan gak ribet gitu, coba kamu cari aja teman-teman yang bisa warin tiket kamu.
3: Jasa gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Jasa. Nah,
2: pokoknya banyak banget ya yang bakal kita bahas tentang konser BTS ini karena lagi
3: rame
1: banget. Dan buat kalian berdua yang penasaran gitu ya kan ya, kita mau bahas apa malam hari ini? Keep on tuning aja malam hari ini. Kita seru-seruan bareng, kita happy-happy bareng. Malam ini ya, bener
3: nggak?
1: Betul ya. Kita udah siapin musik-musik yang buat kamu happy malam hari ini ya kan ya.
2: Pokoknya malam ini anti galau-galau.
1: Anti galau-galau.
2: Kalau kamu galau gak zaman banget.
1: Iya, apalagi galau karena putus cinta.
2: Iya. Kamu bisa diam nggak? Pokoknya buat kamu tuh berdua yang mau sharing cerita tentang war-war tiket BTS ya, bisa banget kamu share ke kita di nomor WhatsApp kita di 081-79-925-925
3: atau ke Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu di sana.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Yes, teman Produa, tadi itu lagu dari Dreamers Jungkook. Ya, teman Produa, Jungkook ini dari boy band yang namanya itu BTS, yang lagi hype banget nih di akhir tahun. Karena ada apa sih, Sa?
1: Karena BTS akan menggelar konser di Indonesia pada akhir tahun ini. Nah, kalau lu sendiri tuh tim pengen yang nonton langsung dari Stadion Gelora Bung Karno atau atau nonton aja lewat FYP nih?
0: Iya, kalau sebenarnya kalau gue ya, sebenarnya tuh pengen banget sebenarnya kalau untuk nonton ke konsernya ke sana. Tapi ya karena ada masalah biaya, jadi kayak udah mulai siap-siap nabung juga dari sekarang gitu untuk konser BTS ini gitu.
1: Nah, ternyata itu nggak cuman war tiket aja yang rame.
0: Iya.
1: Jadi di sana itu ada juga yang jualan merchandise bertemakan BTS.
0: Wah, iya sih.
1: Ada juga yang bikin giveaway nih.
0: Iya, padahal kan belum mulai konser, tapi mereka udah curi start duluan gitu.
2: Kayaknya asik ngobrol berdua aja nih kita nggak diajak ya.
0: Gimana dong menurut lo, Dok?
3: Kayaknya kita udahan aja.
0: Aduh, jangan dong.
2: Tapi ngomongin soal konser BTS nih ya guys ya, emang nguar tiket ini emang susah banget ya.
3: Katanya tuh emang sesusah itu dong.
2: Nguarnya kayak ngelebihin nguar tiket ke sorga ya.
0: Aduh, iya sih.
2: Dia udah pernah nguar.
0: Aduh, aduh.
3: Tapi emang excitednya teman-teman, terutama dari ARMY ini, itu luar biasa banget karena udah lama gak pernah ketemu sama BTS ini. Karena kan mereka kan abis wamil yang semua membernya itu.
2: Iya, gue juga kemarin kayak sempat.
3: Enggak. Please jangan ikut campur. Karena lo bukan BTS.
2: Enggak.
3: Lo behind the scene.
2: Enggak, gue kan belum kelar ngomong sih. Gue kan kayak sempat ngikutin juga kegiatan di orang wamil itu kan.
3: Oh iya.
2: Wajib ngemil.
3: Biar masuk, melar masuk, ya. Tapi kalau kamu teman berdua udah pada nabung belum ini buat?
1: Oh, udah nabung-nabung.
0: Nabung-nabung itu, iya sih. Kalau kita punya uang-uang jajan itu bisa banget untuk kita tabung-tabung buat kita konser gitu.
3: Betul. Nanti. Maksud gue tuh kalian itu teman berdua, kamu teman berdua jangan khawatir untuk kehabisan tiket ya, walaupun emang udah rame dari sekarang. Cuman kan emang
2: lanjut.
3: Tapi kan konsernya akhir tahun. Jadi kayak nabungnya kenceng, nunggu juga ya agak kenceng dikit ya.
2: Enggak apa-apa, nanti terbayarkan ketika kita melihat konser itu.
3: Betul.
2: Gue juga nabung udah lumayan nih dapatnya. Ada lah.
3: Emang
2: mau nonton sih. Oh,
0: tapi kalau menurut gue ya, nih kalangan fansnya dia nih ya, ARMY itu udah mulai curi-curi start gitu untuk pulang-pulang cuan.
2: Laporin enggak kira-kira doang nyuri-nyuri gitu?
3: Enggak,
0: maksudnya ya udah peluang gitu. Mereka mentang-mentang udah ada apa ya? Kayak semisal udah ada idolanya dia konser dan dia itu benar-benar udah curi start untuk buat nyari-nyari peluang untuk ini apa namanya, untuk siap-siapin war-war tiketnya gitu. Dan bahkan lagi rame nih ya.
3: Jadi dia kayak ngejokiin gitu ya.
0: Iya, betul.
3: Ngejoki tiket gitu ya. Just jadi kalau misalnya ada yang males untuk nguar, dia yang nguarin.
1: Itu kayaknya orang have ya yang bisa kayak gitu ya.
2: Orang ada, orang punya.
3: Ya betul,
2: orang
3: sih,
2: hebat.
3: Betul. Sukses
2: ya kan, benar ya. Ya kita juga bisa loh jadi orang have ya kan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Ya Allah, amin ya Allah.
3: Gue setiap ngobrol-ngobrolnya merinding gitu loh, kayak bawaannya kayak
2: lo di sini banget.
0: Tapi
2: ya dari teman Produa ya. Ini kalau sebelum kalau dipikir-pikir juga nih ya teman Produa ya, sebelum konser aja udah dimulai perputaran duta uang itu aja udah di kalangan fans itu udah kerasa banget ya kan ya.
0: Iya.
2: Ini konser ini bukan sekedar untuk ketemu idola sih sebenarnya juga ya, tapi juga jadi momen untuk menghasilkan pundi-pundi
0: duit.
3: Jadi itu Risa aja.
2: Itu Risa aja.
3: Jangan.
2: Iya kan dia itu.
3: Dia Risa lo Ridho.
2: Oh iya. Okay. Cuan.
1: Jadi dampaknya gak cuma buat ARMY aja ya. Kayaknya ini buat para pengusaha ataupun buat ide-ide jualan juga bisa ya.
0: Bisa, betul. Merchandise itu kan tadi itu.
2: Iya, gua juga
3: F&B kah?
2: Gua juga mau jualan deh nanti.
1: Jual apa tuh?
2: Nanti aja ya. Nanti belum boleh di spill.
0: Oh,
2: ide aja
0: ini.
3: Iya, tapi emang cuma lewat online aja ya. teman Prodo bisa dapetin duit dengan cara ngebantuin army-army kita yang orang have ya.
2: Ini kan lagi rapi banget ya guys. Yeah. Di apa namanya di sosial media ya kan. Betul. Di berbagai platform sosial media gitu ya kan. Tentunya di warga plus 62 kita ini ya kan dengan kearifan
0: lokal ya.
2: Lokalnya dengan kearifan apa namanya jari jemarinya, ketikannya,
3: kekocakannya
2: ya kan. Banyak banget celutukan-celutukan yang kadang-kadang buat gue itu ketawa
3: bacanya. Kayak padahal videonya biasa ya, pas ngeliat komentar tuh kayak ya Allah kok dari mana ya, pikiran mereka tuh dari mana gitu.
2: Juga orang have ya kan,
3: orang have,
2: orang
3: have,
2: punya
3: have otak
2: iya
3: gitu.
2: Otak
0: iya sih bener ya.
3: Ya kayaknya satu ini teman dua komentar dari netizen ya. War tiket udah kayak perang.
1: Wah, perang apa tuh?
3: Ya nggak tahu ya. Tapi perang, karena, perang dingin apa-apa kita nggak
2: coba kita dengerin dari Arido. Perang apa nih dok?
0: Tapi karena yang kayak itu yang tadi bilang, kalau semisal kita udah bawa menjelang ini kan, menjelang konser tuh kita tuh cepet-cepetan loh untuk war-war tiket.
1: Jadi kesannya kayak perang gitu ya.
0: Iya benar, jadi war gitu kan. War. Iya kan.
3: Sebenarnya kayak war tuh kan perang sih ya.
0: Iya sih betul.
3: Ya war-war perang.
0: Perang. Perang gitu.
2: Ya udah.
3: Ya udah,
2: enggak apa-apa. Aman aja, aman.
1: Terus ada komentar selanjutnya nih.
3: Apa?
1: Seumur-umur enggak pernah banget gua war beginian.
2: Cakep. Gua kira pantang.
0: Lanjut.
1: Perakhiran gue pantengin peran tiket baru ini nih sampai asam lambung gue naik.
3: Aduh. Ini gak sambil makan
2: dia kepikiran. Dia kepikir kayak lorang kepikiran.
3: Betul
2: iya sih.
3: Mungkin dia, apa yang dipikirin sama dia orang ini ya.
0: Mungkin dia tuh nabung ya, sampai yang kayak wah bener-bener yang kayak untuk makan aja tuh kayak disisihin gitu buat dia orang.
3: Sedih banget. Sedih banget.
0: Kali jadi kayak jadi sampai bukannya aslam pakai garam. Gitu.
2: Sedih gue denger ceritanya.
3: Kenapa?
2: Sedih.
3: Pernah di posisi itu?
2: Udah.
0: Personal.
2: Ada juga nih nomor 2 ya. Yang komen katanya war tiket lebih menegangkan dari ujian semester. Tapi kalau lagi war itu emang kayak gitu loh, tegangnya dapet banget.
3: Iya war-war perang.
0: Iya. Dan bahkan tuh yang kayak cuma hitungan detik aja udah kayak udah mau habis gitu.
3: Betul. Dan ini ada komentar lainnya juga nih ya. Dapat tiket udah kayak macam lolos SNBP gitu.
0: Iya sih, seneng banget
3: buat kan. Seneng itu.
0: Seneng itu.
3: Cuman itu ya namanya teman berdua namanya juga fans.
1: Ya. Jadi kayak army sejati.
3: Betul. Tapi kalau kita lihat dari event yang akan berlangsung ini teman berdua ya. Ternyata industri hiburan itu tuh punya dampak ekonomi yang lumayan
0: besar.
3: Dengan pesat dan besar gitu.
2: Apalagi war-war perang tadi tuh ya.
0: Aduh.
3: Tapi betul loh, jadi kayak konser itu bukan cuma nguntungin yang ngadain
0: ya,
3: atau artis-artisnya aja. Tapi ya kayak tadi ada yang mau ngejokiin tiap war tiket,
1: terus jualan
3: merchandise-nya, transportasi, penginapan, betul, dan lain-lain. Itu jadi kayak rezeki lah ya.
0: Rezeki mumpung dari konser ini.
2: Tapi ini ya teman berdua ya, harus diingat juga nih ya, buat kalian semua tetap harus bijak ya. Kita seru-seruan nonton konser boleh, tapi ingat kondisi kita juga gitu ya kan ya. Jangan malah maksain kondisi akhirnya kita sendiri yang keos,
3: asam lambung
2: gitu ya kan. Tergiur jasa-jasa apa namanya?
1: Joki-joki
2: akhirnya ketipu. Jadi dia harus tetap waspada juga. Betul. Ya kan ya.
0: Banyak banget enggak sih yang kayak gitu? In this economy lagi kan.
2: Iya, betul.
0: Tapi di sisi lain ya teman Prodo, kita tuh harus bijak tadi itu yang diomongin sama Karido gitu. Jadi untuk kalian ya, kalau semisal
1: udah dapat tiket nih. Selamat ya teman Prodo.
2: Yes, selamat.
0: Tapi kan belum dapat kan.
1: Tapi kan SNBP dong.
0: Iya. Tapi kan kalau belum dapat ya udah tenang aja. Kan masih ada konser-konser gratis tiap minggu, atau juga bisa kalian tuh dengerin juga loh dari TikTok atau mungkin ngeliat apa ya? Kayak apa ya, live orang-orang yang lagi ikut konser. Dia kan banyak gak sih yang kayak semisal lagi ada konser-konser apa gitu, mereka tuh nge-live-nge-livein gitu, live-live itu.
2: Udah daripada ribet, kita karaoke aja
3: betul,
2: kita.
3: Betul, udah Rido aja.
2: Udah, Rido aja. Gue aja yang karaoke, nonton gue.
3: Iya, Rido aja.

0: Kedua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia pendidikan. Seorang guru besar IPB, Prof. Epi Taufik, kembali menjadi perhatian publik setelah momen unik dalam orasi ilmiahnya ramai diperbincangkan. Dalam slide penutup presentasinya, Prof. Epi menyampaikan ucapan terima kasih kepada tiga kucing peliharaannya, yaitu Gundut, Bom-Bom, dan Ginger. Menurutnya, ketiganya telah menemani berbagai fase kehidupan, termasuk perjalanan panjang hingga meraih jabatan guru besar. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Ya, teman berdua masih barengan lagi sama Risa, Ashifa, Rido dan juga Dodo nih. Buat kamu teman berdua yang 24 jam itu menghabiskan waktunya itu cuma buat scrolling sosial media.
1: Buat banget sih.
0: Itu ya, juga sih. Gak bakal ketinggalan sama tren yang satu ini. Jadi ada tren namanya itu Tone Challenge Game.
2: Wah.
0: Jadi challenge-nya ini seru dan juga kreatif, tapi buatnya tuh simple banget. Jadi gimana tuh Dok, tren ini tuh?
2: Jadi Tune Challenge Games ini ya, di mana tuh dia tren yang ngebahas tentang para TikTokers-TikTokersnya itu memperagakan suatu kalimat atau kayak kata-kata gitulah ya.
1: Dengan kata-kata hari ini tuh
2: dengan tune dengan tune yang dengan tune yang beda-beda.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi menurut lu nih, Dok, menurut lu gimana, Dok? Ada gak sih, muncul gak sih ini videonya di TikTok lu gitu?
1: Jujur muncul.
3: Muncul.
1: Dan gue pengen buat sama lo, Dok.
2: Aduh.
3: Ada gak sih suara aku, halo?
1: Hey. Halo, ada. Iya, ada ya Allah.
3: Games ini juga tuh gampang loh dimainin, iya. Dok.
1: Segampang Riz itu ya? Tak segampang.
3: Dengar gak kali? Dok, Riz, Dok.
1: Iya.
3: Kayak banyak banget konten kreator, terus juga influencer. Sampai yang kayak teman-teman yang emang bukan TikTokers atau yang lainnya tuh bikinan juga gitu. Tapi versi mereka gitu. Jadi kadang-kadang ada yang bikin lucu karena dari kalimat-kalimatnya yang di-improve jadi kayak lebih lucu. Ekspresinya juga lebih lucu. Jadi kayak ya ini gimana gak rame lah ya intinya.
2: Tapi menurut lu Sa, di mana sih tune yang mana yang menurut lu yang lucu atau mungkin yang paling serak banget di lu? Apa di marah apa di mana?
0: Kalau gue sih suka yang flirty ya. Jadi yang menggoda-menggoda gitu.
3: Iya, dia emang suka ngegoda ya kalau gue lihat.
1: Jujur iya.
3: Lebih suka flirty.
1: Jujur iya.
3: Jujur
1: iya.
3: Kayak emang flirty banget ya. Tapi kalau gue sih sukanya yang bagian sarkasnya aja sih ya.
1: Sarkasnya. Dan buat kalian yang penasaran challenge tone suara ini ya, tahun berdua ya. Kita puterin deh kalau kalian pengen tahu ya kan ya. Mau kita kasih tahu apa enggak nih?
3: Kasih tahu dong.
2: Kasih tahu dong.
1: Pakai pantun apa enggak usah?
3: Enggak
1: usah. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Ini dia tahun berdua.
4: Kantu. Kamu kentut?
5: Kamu kentut? Kamu kentut?
0: Nah itu tadi teman Pro 2 contoh dari Tone Challenge Game itu.
1: Kita kamu kentut.
3: Kamu kentut.
1: Kamu kentut.
3: Kayaknya kalau kita ikutin seru deh. Yuk, kita cobain yuk.
1: Boleh kali ya.
3: Kata-katanya
2: apa, Kak?
1: Kata-katanya mau yang apa?
3: Kamu kentut aja lu.
1: Kamu kentut.
2: Oke, boleh.
1: Tapi itu dengan apa namanya sih? Dengan apa tone suara apa aja?
2: Suara apa aja?
0: Marah, mau enggak
1: marah?
3: Kecewa.
1: Terus kecewa.
0: Sedih. Sama favorit gue nih.
2: Apa tuh?
1: Menggoda.
3: Flirty, oke. Jadi yang pertama
1: gue emang goda deh.
3: Enggak, semuanya.
1: Oh, semuanya dapat.
3: Semua dapat, semua dapat ya. Bagian ngantri-ngantri dulu kan.
0: Mau siapa dulu nih?
3: Mau berdua aja sih. Ayo, halo gitu.
1: Ya, dari siapa dulu nih?
0: Dari Dodo deh, boleh dari Dodo.
2: Oh, dari Dodo, oke boleh. Kamu kentut kan?
1: Enggak, gue gak kentut.
2: Enggak, sabar. Belum, ini kan game.
1: Katanya, oke.
0: Marah dulu, marah. Gimana marah?
2: Kamu kentut, dapat nggak?
6: Bat
1: kurang sih kurang.
2: Oke, kalau lu Sa?
6: Kok nggak diulang?
2: Kurang. Oh kurang, oke boleh.
1: Coba sekali lagi, yang lebih marah ya Dok.
2: Kamu kentut.
1: Saya nggak kentut. Oh, saya nggak perlu dijawab ya.
3: Maaf ya.
1: Coba lu Risa.
2: Sa.
0: Kamu marah.
1: Oke, coba sekali lagi.
0: Oke, boleh ya. Kamu kentut.
3: Oke, marah.
1: Jujur gue kayak nyampe banget sih marahnya.
3: Coba lo dulu.
1: Gue ya.
2: Oke, Dok.
6: Pedesan gitu ya.
1: Hah? Oke, gue ya, coba ya. Saya. Kamu kentut.
3: Iya.
2: Iya. Ada kita
1: bau. Ya okay. Coba-coba lo. Ya. Oke, okay, bagus
3: belum,
1: banget
3: belum,
1: sih
3: belum,
1: itu.
3: Belum. Ayo, Pak. Belum.
1: Gede bener kan itu. Ya coba Cip.
3: Kamu kentut.
2: Dapat.
1: Kayaknya yang langsung terakhir aja ya. Banyak kepanjangan soalnya kalau gue pengen. Ya yang terakhir apa tadi?
3: Flirty.
1: Aduh. Iya, coba Dodo bisa, Dodo bisa sih. Coba Dodo, coba Dodo.
3: Tunjukkan pesanamu, Dodo.
2: Kamu kentut.
1: Hah? Aneh enggak? Aneh enggak sih? Flirty.
2: Nyampe enggak?
3: Ya, enggak sih. Enggak
1: nyampe. Tapi coba sekali lagi.
3: Oke, enggak ya.
2: Kamu kentut. Aneh enggak?
3: Next day.
2: Oke.
0: Kamu kentut.
3: Sakit, Sa.
2: Apa sih obat yang
1: coba lu dulu deh, Chief.
0: Gimana sih, coba contohin.
1: Coba, Chief.
3: Kamu kentut.
1: Aduh. Gua segigit-gigit, Bih. Gua usah ada gerakan apa.
3: Gak ada, ini ke bagian flirty.
1: Coba gua ya. Kamu kentut.
2: Nyampe.
1: Jangan dong. Soalnya kalau di on air kan nanti kena kita kan.
3: Oh iya. Aduh, betul sih. Cuman emang tuh berdua ya, karena seru banget ini challenge betul. Ini. Jadi banyak banget ya komentar. Warga plus 62 yang bikin komen-komentar yang bikin tadi kita ngantuk jadi ngakak ya.
1: Iya, betul.
3: Bangun lagi kayak satu ini teman berdua. Ternyata ngomong satu kalimat tuh bisa bikin overthinking ya. Jujur iya ya, padahal kayak
2: kepikiran.
3: Keren lah ya. Itu kayak sarkas.
1: Terus ada lagi nih dia ngomong komentar, salah satu komentarnya bilang gini.
3: Apa tuh?
1: Main game beginian udah kayak mau casting film.
3: Oh, jujur iya.
2: Bakat enggak sih?
1: Bakat. Kayaknya gua keterima sih kalau
2: cast. Aduh. Iya sih.
3: Yang flirty tadi kan?
1: Iya. Yang flirty tadi. Terus ada apa lagi nih?
0: Terus yang selanjutnya ada yang ekspresinya sedih cocok banget main sinetron.
3: Betul.
0: Sinetron apa ya kira-kira?
1: Para pencari
3: bubur?
1: Sarapan. Kalau lo udah ada komentar apa yang menurut lo lucu di postingan itu?
2: Ada nih.
1: Lucu banget.
3: Belum.
2: Sabar lo. Game-nya ngasih kebebasan ekspresi katanya.
3: Oke, ya benar.
1: Sumpah lucu banget sih itu.
2: Oke deh.
1: Jadi tren ini juga nunjukin ya teman perdua kalau konten yang sederhana itu bisa sebenarnya narik perhatian teman perdua gitu ya kan ya. Enggak harus konten yang bagus banget yang sinematik, yang estetik gitu ya kan. Yang receh-receh gini aja bisa apa namanya buat konten itu rame. Terus juga ini nunjukin kreativitas kita juga sebenarnya ya.
3: Betul. Karena emang algoritma dari TikTok sendiri pun ya salah satu sosial media yang algoritmanya enggak kebaca sama sekali ini. Itu bikin kayak ya ini bakal rame gitu.
2: Iya.
3: Makanya kayak orang-orang tuh lebih berani kalau misalnya untuk ekspresi dan keluar dari zona nyamannya ya. Karena emang sekali lagi kalau algoritma TikTok sih jujur kayaknya enggak kebaca sama sekali ya. Berdua ya kalau mau kebacanya ya. Jadi kayak lu mau bikin bahan candaan ya silakan buat sih kata gua. Karena tiba-tiba rame aja kayak gini kan.
2: Pokoknya teman pro 2 kayak mau ikutan Tune Challenge ya, jangan terlalu dipikirin gitu harus keren atau enggaknya. Karena di internet itu tuh kadang yang paling viral tuh bukan yang paling jago, tapi tuh yang paling pede walaupun SP-nya udah kayak lagi casting sinetron.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Aduh, lapar banget tau sa gue.
1: Ya ampun.
2: Kasian banget.
1: Gue lagi. Lu makan dari kemarin?
0: Hah?
1: Lapar banget.
0: Pak Aslam gue kayaknya kambuh deh.
3: Kenapa lambung lo?
0: Aduh, kayaknya dia bergetar untuk ngajakin gue makan makanan ya, sih keliling-keliling makanan.
3: Gue kira lambung lo ketinggalan.
0: Aduh.
1: Karena nggak ketinggalan lah itu
3: pergi sendiri. Pergi
1: sendiri ya. Kenapa kok asam lambung naik? Kenapa?
0: Karena gue kayaknya belum makan deh. Kayaknya kita abis dari sini kita keliling-keliling yuk.
1: Ya emang masih ada makanan buka malam-malam kayak gini.
0: Biasanya sih ada ya.
3: Yaudah yuk kita keliling-keliling aja bopat.
1: Tapi siap belum?
3: Iya lagi ya.
1: Kalau ngomongin makanan ini ya kayak Rido nih suka nahan makan.
3: Rido gua apa Rido mana nih?
1: Rido.
0: Oke.
1: Sorry.
3: Asan aja San.
1: Asan. Kalau sama Dodo ini.
3: Asan.
1: Oke, kalau sama Dodo ini.
3: Asan.
1: Karena Asan dia tadi lapar.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin masalah makan ini, pasti kita butuh tempat kulineran, kulineran. Untuk mengisi perut-perut kita yang kosong.
3: Gua punya ide.
0: Apa tuh?
1: Bagus banget idenya.
3: Belum.
1: Maaf. Lagi lapar.
0: Apa?
3: Gimana kalau kita makan aja di rumah masing-masing?
1: Ah, irit tuh.
0: Tapi, emang. Iya sih. Tapi kalau menurut
1: gue. Ditek-tek.
3: Bisa.
1: Oke.
3: Okay. Makan di rumah masing-masing aja lah biar enak ya kan.
1: Do, kadang tuh ada fase kita kayak bosan sama makan rumah.
0: Iya.
3: Betul. Oh gitu.
1: Makanya nih kalau misalnya anak-anak di Bandar Lampung. Kenapa yuk?
3: Misalkan anak-anak di Bandar Lampung nih.
1: Iya, anak-anak di Bandar Lampung tuh biasanya tuh cari tempat-tempat kulineran yang lagi viral itu di sosial media. Dan kalau misalnya kita tahu nih sebagai anak-anak Bandar Lampung mungkin ada yang baru ngerantau ke sini ya. Kita ngasih tahu tempat-tempat kulineran yang lagi viral di Bandar Lampung, bukan lagi ya, selalu happening gitu ya. Di Bandar Lampung untuk nyari makan ya.
3: Oke.
1: Boleh, boleh, boleh.
3: Nah, sebenarnya kalau pagi, kalau malam soalnya enggak tutup dia.
1: Tutup, capek. Oke.
3: Oke, yuk lanjut.
0: Kita ngobrol dua. Jadi kita bakal ngebahas di training checklist ini ya. Makan-makanan kulineran yang siap jajan sampai kalap gitu.
3: Oke, kita ngobrol dua nih kalau kalian nih ya, kalau lagi scroll-scroll sosial media kalian ya kayaknya.
1: Itu nyangkut apa gimana?
3: Lagi iup.
1: Lagi.
3: Kalau lagi scroll gitu ya kan ngobrol dua pengen cari-cari makanan yang makanan-makanan yang viral gitu di Bandar Lampung gitu. Pasti rata-rata yang keluar ini di tempat-tempat yang bakal kita sebutin ini.
0: Ah, betul.
1: Salah satunya ini tuh pro 2. Ada apa coba?
0: Yang pertama yaitu adalah jajanan Persib. Nah.
2: Ada apa tuh di sana?
0: Jadi tempatnya ya, tempat ini ya, tempat yang satu ini memang sudah enggak pernah sepi gitu loh pembelinya.
3: Kenapa tuh?
0: Karena tempat ini nih enggak pernah sepi gitu. Okay. Karena banyak banget loh makanan-makanan di sana. Karena kan gue kan setiap pagi tuh datang gitu loh ke sana. Jadi tuh kayak kata gue kok ini rame banget gitu. Ternyata memang buat apa ya? Kayak orang-orang tuh pada banyak banget yang pengen ke sana karena ada makanan yang enak di sana.
3: Iya, karena di sana itu banyak banget sih jajanan-jajanan gitu ya kan ya. Apalagi kan kita ini yang suka peraci-acian.
0: Aduh,
3: per SS-an. Ini kan lengkap ya intinya di Persib itu ya. Apa aja ada?
0: Iya,
1: segala macam ada ya.
3: Betul.
1: Jadi kalau mau jajan-jajanan tuh di jajanan Persib. Tapi kalau misalnya enggak mau jauh-jauh nih untuk daerah-daerah Wai Halim dan sekitarnya, Sukarame gitu ya.
0: Aduh, betul enggak? Makan-makan aci itu kayaknya kak.
3: Iya kayaknya.
1: Masuk sih masuk.
0: Oke,
1: masuk.
0: Ya. Oke, lanjut.
1: Itu juga ada teman pro 2 di Pekor Wai Halim.
3: Jadi, tahu tuh gue di situ.
1: Iya Pekor.
0: Iya. Jadi tuh kayak kita tuh ya kayak abis lari gitu kan. Terus kalau kita gabut atau mungkin lapar kita tuh bisa keliling-keliling situ kan.
3: Oh di situ tahu tuh.
0: Karena ada food court-nya gitu nggak sih sa?
3: Iya.
1: Betul. Tapi emang kalau ramenya tuh di timingnya kayak sore ke malam ya teman pro 2. Bukan kayak persit kan dari pagi ke siang ya.
2: Jadi berarti dari jajanan Persib lanjut nanti ke Wai Halim ya.
3: Kalau dari gua trending checklist dari gua tempat makanan viral itu di
0: mana tuh?
3: LCM.
1: Wah,
3: ada juga tempat banyak juga kan kalau lagi ada bazar atau apa tenan-tenan di LCM tuh kan sering ada
1: festival kuliner
3: di sana kan. Itu banyak banget makanan-makanan yang enak, yang viral, yang endual. Jujur and you. Di sana itu tempatnya sih, apalagi kalau habis cari kuliner gitu ya, makannya itu di seberangnya.
0: Iya.
3: Di pik.
1: Oh. Apa tuh Pipik?
3: Pantai Indah Kunyit.
0: Aduh, iya sih.
3: Enak ya kan
1: di Enak itu pemandangannya oke banget. Habis jajan di LCM ya kita makannya di Pik.
0: Iya. Tapi ya, karena kan kalau semisal di Pik itu kan kita makanannya jajan-jajan yang 2000-2000an gitu lah ya. Tapi kalau semisal kita ke MBK itu tuh kayak tempat jalan-jalanannya yang lebih enak-enak fancy-fancy gitu.
3: Iya betul.
0: Betul banget gitu. Karena di sini kayak tempat apa ya buat anak-anak yang anak-anak Bandar Lampung gitu ya. Kalau sebenarnya mau makan-makan di sana tuh ada
3: tempat jiko. Orang-orang have di situ
0: iya,
3: ya.
0: Orang-orang have. Betul. Iya.
3: Iya, kadang apa namanya ya Tomo Pradua ya, kadang suka kalah sama rasa penasaran kita sih ya Tomo Pradua ya. Kadang kita itu lebih ke penasarannya aja sih ya gak sih?
1: Itu ke FOMO-an ya.
3: FOMO.
1: Dan ini FYI aja, menurut gue orang-orang Lampung tuh FOMO.
3: Iya banget.
1: Belum. FOMO parah apalagi tentang kulineran. Salah satunya diriku kak, diriku ya. Padahal belum tentu lapar, tapi karena sering lihat di media sosial, jadi pengen coba lagi.
3: Tapi sekarang makannya sama siapa?
1: Sesendiri kak.
0: Gak apa-apa kak. Tuh apa kan ada gua gitu bukan kita semua gitu kan.
1: Pokoknya mau sendiri mau ramen yang penting ya tadi kita udah kasih tahu ya tempat-tempatnya. Jadi kalau teman pro 2 kalau mau jajan ya ke sana aja. Tapi kalau mau jajan jangan cuma bawa satu kalau pulang ke rumah. Kan di rumah banyak orang. Enak pas di rumah.
3: Minimal bawa 1.5 deh.
1: Iya.
0: Betul sih.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Yes, teman Bro 2, tadi kita udah ngebahas tentang trending checklist, berburu makanan viral, siap jajan sampai kalap. Dan sekarang kita nih bakal ngapain sih, Sa?
1: Sekarang kita udah siapin narasumber tentunya teman Pro 2. Nih ada Sarah nih.
0: Sarah.
1: Yang bakal ngasih opini tentang jajanan-jajanan yang ada di Bandar Lampung ini.
2: Oh, oke, Sarah. Cuan-cuan dengan Sarah.
3: Dengan Sarah.
0: Halo, halo Sarah.
4: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Ih, suaranya bikin nyaman banget.
2: Sarah apa kabar? Udah makan?
3: Bisa-bisa. Anda cewek-cewek zaman sekarang.
0: Cowok-cowok zaman sekarang.
2: Cara mau ngomong diem
3: oh,
2: sih.
3: Oh iya,
2: maaf. Sarah apa kabar? Udah makan, Sarah? Makan pakai apa?
3: Belum jawab.
2: Sarah apa kabar? Sehat ya? Ya Allah. Lagi apa nih kegiatannya, Sarah?
4: Aku baru sampai rumah ini. Baru banget makan.
2: Baru makan. Kok ngajak aku sih?
3: Bisaan ya orang tua zaman sekarang emang.
2: Oke Sarah, kita gak ganggu kan?
4: Iya.
2: Kita gak ganggu aman kamu kan?
4: Oh enggak kok.
3: Aman ya Sarah.
2: Kalau kita gangguin terus boleh gak?
4: Jangan dong.
2: Oke deh, ini ya Sarah kan kamu katanya. Kamu ini
0: udah makan
2: apa namanya? Katanya Sarah ini ya salah satu pecinta kuliner ya, pemburu kuliner di Bandar Lampung. Iya kan, kamu ini kayaknya konten kreator kuliner deh kayaknya.
4: Belum
3: sampai di titik itu ya.
2: Nanti sama aku ya kita buat ya bareng berdua ya.
4: Boleh.
0: Auto viral gak sih?
3: Hai kak, saya gak diajak gitu ya. Sama ini saya gak diajak. Orang lain langsung diajak, saya gak terima. Jadi internal ya.
2: Oke deh Sarah. Sarah kalau misalnya kamu nih lagi cari makanan atau jajanan viral gitu di Bandar Lampung, biasanya kamu kemana sih?
4: Aku sih biasanya ke mall gitu, atau kalau memang lagi ada bazar makanan, aku ke bazar makanan.
2: Ih, kita sama gitu banget.
0: Aduh, chemistry dapetnya sih.
2: Kok aku gak pernah temu kamu sih? Kalau cari makanan ini, kalau lagi jajan.
3: Kalau Dipik gak ketemu kan katanya
2: di mall. Oke, sorry.
3: Tapi Sarah kalau misalnya tadi kan kita udah di training checklist, kita udah kasih tahu kan ke kamu kayak beberapa tempat untuk cari kuliner makan nih. Ada jajanan Bersih, di Pekor, di LCM, di Po, atau di MBK gitu, Sarah ya. Nah kalau misalnya dari yang aku sebutin ini, mana sih tempat yang paling sering kamu datengin? Oh di situ.
2: Belum.
3: Di mana Sarah?
4: Kalau aku sih di LCM ya, karena banyak aja gitu makanannya. Dan di sana ada satu tempat makanan yang aku suka.
2: Sumpah sama banget
3: belum,
2: ya gua.
3: Belum. Jangan dipaksa.
0: Tapi ya, biasanya itu lu makan apa sih yang di LCM itu, lu beli apa? Yang paling enak banget.
3: Kok dia ajak berantem? Dia nanya.
0: Kira-kira di mana sih Sarah?
4: Aku ada apa mochi. Di lantai bawah.
3: Tahu
4: sama
3: banget.
4: Iya, mochi itu enak banget.
3: Yang di bawah dekat eskalator kan.
4: Marugame.
2: Oh, iya, demi apapun gue juga suka di situ.
0: Oke.
4: Jangan-jangan kita jodoh nih.
3: Waduh. Rido.
2: Bagi nomornya dong.
3: Jangan dong. Tapi Sarah katanya
1: bisa mau nanya. Sarah, Sarah itu kan tadi udah bilang ya kalau misalkan sukanya jajannya ke mall. Tapi Sarah juga nih suka juga gak sih makanan jajanan kaki lima gitu?
4: Oh suka dong, suka juga. Aku biasanya sama temen-temen aku kadang tuh suka ke Persit juga.
0: Oh ke Persit.
2: Biasanya beli jajan apa tuh di Persit?
4: Aku beli ini, ada bakso tusuk
2: yang gitu. Iya kan?
3: Itu enak banget
2: sih Pak De itu ya kan?
3: Itu emang viral banget gak sih?
0: Kok gue yang datangnya Bu De ya, bukan Pak De?
3: Pak De.
2: Ya lu Persit cabang mana? Persit cabang mana nih?
0: Iya sih ya.
2: Si Asan ini. Sama, sumpah kita sama. Banyak banget kesamaan kita, Sarah.
0: Aduh.
4: Berarti, oh my God.
0: Berarti ya, kalau sebenernya lu ngajak temen lu kulineran, berarti lu kemana sih tadi?
2: Nanya
0: Persit.
2: Lagi
0: ke Persit
1: sama ke LCM tadi.
0: Oke.
2: Oke nih, Sarah, misalkan kalau dari lo nih ya, Sarah ya, ada rekomendasi enggak kira-kira apa sih teman jajanan atau makanan yang harus dicobain sama teman Fro 2 yang lagi viral-viral sekarang ini?
4: Kalau aku tuh kalau misalkan ke bazar makanan, aku seneng banget kalau mereka tuh ngadain bazar makanannya yang Thailand atau enggak Korea.
2: Oh, dan yang Thailand atau enggak Korea gitu ya. Kalau aku sukanya Cina-Cina gitu sih. Kayak makanan Chinese food gitu.
3: Ada sih, ada.
2: Ada ya kan. Cuman kan aku kayak agak itu deh. Iya.
3: Agak lama banget gitu. Iya. Cina sama Lampung tuh katanya makannya 11-12 ruit gitu.
2: Iya, iya, bisa jadi ya. Oke okay. Okay deh Sarah, thank you udah sharing-sharing bareng kita. Okay. Main-main dong ke Pro 2 kapan-kapan.
3: Iya, kapan-kapan main kesini.
4: Oh iya, nanti aku bakal main kesana.
3: Iya, oke. Okay.
2: Okay. Janji ya, janji ya main kesini ya.
3: Oh, terlalu ini
2: janji. Oke deh Sarah, thank you.
4: Yeah.
2: Bye-bye. Bye-bye.
3: Yeay, Topra 2 masih barengan kita berempat di sini setelah kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita.
2: Betul.
3: Malam ini. Dan ada tadi ada Sarah ya, thank you banget buat Sarah udah nemenin kita malam ini. Dan buat kamu Topra 2 yang mungkin bingung ya, kayak mau kemana, tadi udah kita kasih rekomendasi.
2: Betul, atau kamu masih kurang nih rekomendasi dari kita, kamu bisa banget langsung aja WhatsApp di kita, mau dong rekomendasi yang lain kak gitu. Atau mau dong kita bahas yang viral ini, yang itu, boleh langsung aja di WhatsApp kita di 081 79 925 925,
3: atau di Instagram kita di @prodobdl, atau di @broadcastacademy.pro2,
1: atau bisa juga di web kita di RRI Digital.

0: akhirnya diwujudkan menjadi kolaborasi resmi. Versi remix ini menghadirkan sentuhan rap dari Jebung yang memberikan warna baru pada lagu Rollerblade yang tengah populer di kalangan pendengar musik. Itu dia teman Pro 2 Fast Info dari Sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Pupus dari Hanindia jadi lagu terakhir kita. Terima kasih teman Prodo yang udah denger kita selama 2 jam terakhir.
1: Dan terakhir dari kita, let's do it sharing special will not only Prodo dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
3: di Prodo dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara,
3: tetap di udara.
1: Now, bye.
4: Bye, bye teman Prodo. That's a wrap for tonight. One story down.

0: telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandang Lampung.
2: 92,5 FM. I'm feeling used, but I'm still

0: sembilan 2,5 per 2 Airbender Lampung, teman terbaik kamu. Kau bisa mendengarkan Anggala Besa Teman Pro 2 di cerita penutup hari. Emang ya nyesek banget kalau lo berharap sama seseorang, apalagi kalau lo berharapnya sama orang yang lo sayang, walaupun bukan walaupun bukan pacar tapi teman aja. Tapi kalau kamu berharapnya terlalu lebih dan hasilnya tidak memuaskan, kamu yang hancur sendiri teman Pro 2 ya. Di masa liburan seperti saat ini nih ya, berharap sama teman kayak reunian, terus ketemu sama teman, terus nginget-nginget zaman dulu, itu hal yang sah-sah aja sebenarnya. Tapi ada kalanya harapan itu cuman jadi harapan aja, karena ternyata yang lainnya gak sama kayak kamu. Ini bukan salah siapa-siapa, ini cuma salah keadaan aja teman Pro 2 ya. Emang bukan masanya lagi. Tapi kamu punya gak sih cerita-cerita tentang harapan-harapan yang ternyata gagal, harapan-harapan yang ternyata harus dipendam dan gak bisa diceritain lagi? Cerita barengan sama Angga malam hari ini di cerita penutup hari.
1: Ini dia Bumerang.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Kembali!

0: 26. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

92,5 per 2 Remender Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih dengerin Pro 2 Remender Lampung satu hari ini ya. Tenang, masih ada satu jam lagi buat kamu mendengarkan lagu-lagu di 92,5 Pro 2 Remender Lampung. Dan terakhir dari Angga, Last New Fashion Express Only with Pro 2 Remender Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali juara tetap juara, and bye-bye. Selamat istirahat.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu,
3: Lari banyak lampu.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kampung, daerah ribet Lampung.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan,
1: apa gue bilang? Dan jangan mau ketempelan
4: saya. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu RRI Bandar Lampung.

0: nomor notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,52 RRI Bandar Lampung pada hari Selasa 23 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
8: Kilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
11: sekolah kamu. Good morning Canada time.
12: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Saudara sudah tawakal, dunia enggak akan ngaruh. Enggak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil enggak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa.

0: kajian 1 menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan

di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: is.
1: You've got to take this. Hang on, what's going on here? There we go.
2: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Foss.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: dan ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.